Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, oh, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Om Lak Lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
2: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita untuk sajian Sultra sore ini membawa kita berada di menit ke-50 lepas dari pukul 15 sore. Untuk juga saatnya kita akan update informasi lalu lintas bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Ya, pendengar, untuk informasi Traffic Update kita sore hari ini sudah bersama dengan Bribda Aulia. Assalamualaikum, selamat sore Bribda Aulia.
3: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Sofi.
2: Ketemu lagi untuk informasi lalu lintas kita ya untuk sore hari ini. Nah, kondisinya di Kota Kendari dan sekitarnya seperti apa nih sore hari ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi di studio. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Aulia yang akan memberikan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Baik, langsung saja pada titik yang pertama pada Simpang 4 Kampus UHO. Kondisi arus lalu lintas dari keempat arahnya terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan sore hari ini terlihat didominasi kendaraan pribadi roda 2 dan untuk traffic light dari keempat sisinya berfungsi dengan baik. Kami ingatkan kepada pengendara pada saat berhenti di traffic light untuk tidak melewati zebra cross agar masyarakat dapat menyeberang tanpa adanya gangguan kendaraan. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cukup cerah, namun kami menghimbau kepada pengendara, khususnya roda 2, untuk tidak lupa membawa jas hujan di kendaraannya masing-masing, mengingat kondisi cuaca di Kota Kendari yang tidak menentu. Selanjutnya kita bergeser ke Jalan Edi Sabara. Dapat kita lihat situasi arus lalu lintas dari arah Wawa menuju Kendari Beach terpantau landai. Dapat kami informasikan untuk wilayah ini telah dilakukan rekayasa lalu lintas berupa pemasangan pembatas jalan untuk kelancaran arus lalu lintas, namun sangat disayangkan beberapa pengguna jalan tidak mengindahkan dan merusak barier yang terpasang oleh petugas kami di lapangan. Untuk itu kami sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh pengguna jalan untuk menjaga fasilitas umum yang ada di jalan raya demi keamanan dan kelancaran lalu lintas kita bersama. Secara umum, kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada sore hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Demikian, kembali ke rekan Sofi di studio.
2: Ya, Bribda Indah, mungkin disampaikan juga ya untuk lokasi-lokasi yang patut diwaspadai oleh pengendara kita untuk roda 2 maupun juga roda 4 barangkali.
3: Baik, dapat kami informasikan untuk titik rawan macet yang harus diwaspadai pada sore hari ini ada pada kawasan sepanjang Jalan Sao-Sao, sepanjang Jalan DI Panjaitan, tepatnya pada depan Rumah Sakit Hati Mulia, seputaran Andonohu, tepatnya pada Bundaran Gubernur, mengantisipasi kenaikan volume kendaraan yang diakibatkan masyarakat yang kembali dari aktivitas perkantoran, dan pada Jalan Lepo-Lepo, khususnya depan Toko Tanah Abang, dikarenakan adanya U-turn yang menjadi tempat para pengendara untuk berputar arah. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melewati kawasan tersebut agar selalu berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraannya, serta tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Demikian, kembali ke rekan Sofi di studio.
2: Ya, Bribda Aulia, untuk kehimbauan kepada masyarakat kita mungkin atau juga penyampaian yang ingin disampaikan barangkali, silakan.
3: Baik, rekan Sofi, dapat kami informasikan dan kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, agar selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, gunakan helm bagi pengendara roda 2, dan gunakan safety belt bagi pengendara roda 4. Jangan melawan arus dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian yang dapat kami laporkan dari RTMC Ditlantas Polda Sultra. Saya Bribda Aulia, kembali ke rekan Sofi di studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Bribda Aulia untuk update informasi lalu lintas di hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih rekan Sofi. Waalaikumsalam.
0: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
2: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi lalu lintas bersama RTMC di Lantas Polda Sulawesi Tenggara untuk kebersamaan kita hari ini. Anda kembali bisa menyimak update informasi lalu lintas besok ya di Pro 1 RRI Kendari yang hadir jam 7 dan juga jam 4 sore, tentunya hanya di Pro 1. Kita akan update informasi lainnya juga akan hadir dalam dialog interaktif Sultra sore ini, masih bersama saya Sofi Murniati untuk kebersamaan kita kurang lebih 1 jam ke depan akan hadir, dan tentunya juga kita masih akan terus menemani dengan informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik yang masih akan terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama untuk sajian Sultra sore ini, pendengar dan Sofi masih menemani Anda. Seperti yang sudah kita sounding di awal, kita akan bersama dalam sajian dialog interaktif Sultra sore ini terkait dengan investasi. Kita akan berbincang terkait dengan topik mengenai emas sebagai investasi jangka panjang. Saat ini kami juga live di kanal YouTube RRI Kendari. Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 melalui audio streaming di www.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk diunduh aplikasinya di Play Store untuk yang menggunakan Android dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Baik pendengar, terkait dengan emas sebagai investasi jangka panjang, kita akan berbincang bersama narasumber kita yang luar biasa yang saat ini sudah bersama di studio dan juga ada yang bergabung via Zoom nantinya. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Syamsul Tasman, beliau adalah Kepala Departemen Gadai

0: Kantor Pegadaian Kendari. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Bu.
0: Kabar gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Bu.
0: Baik, nantinya kita juga akan bersama yang masih on the way. Ada Bapak Sumia di SEMA. Beliau adalah Kepala Laboratorium Galeri Investasi Syariah IAIN Kendari. Dan nantinya juga akan bergabung via Zoom pendengar. Ada Bapak Mi'raj MPD, beliau adalah PGBO Public Gold Indonesia. Baik, nantinya kita juga akan undang Anda pendengar untuk berbincang bersama dengan narasumber kita sore hari ini yang juga siap untuk menjawab banyak pasti pertanyaan dari Anda semua ya. Di line telepon kita 0401-312-4008 atau juga boleh via WhatsApp di 0813-5450-967. Langsung saja ngomongin soal investasi nih Pak Samsul ya. Kalau bisa dibilang memang pertanyaan kita tentunya yang sangat relevan ini, di mana emas sebagai investasi jangka panjang di tengah kondisi ekonomi yang bisa dibilang ini lagi tidak stabil gitu ya. Nah, banyak orang dari masyarakat di Sulawesi Tenggara khususnya ini memilih emas karena mungkin dianggap paling aman barangkali begitu ya kalau ngomongin soal investasi. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar selalu menguntungkan atau hanya sekedar aman saja tanpa pertumbuhan yang signifikan barangkali? Bisa langsung.
1: Baik Bu, terkait investasi emas, tadi pertanyaannya apakah itu masih menguntungkan?
0: Iya.
1: Untuk saat ini Bu, dilihat dari grafik pertumbuhan emas itu dari, mungkin kita bisa ngambil contoh dari 10 tahun ke belakang, mungkin dari 2013, itu harga emas di kisaran masih 480-an.
0: Betul.
1: Nah, di 2023 kemarin harga emas itu mencapai 1.130. Jadi kalau kita ngambil saja contohnya mungkin 10 gram tahun 2013 itu mungkin dapatnya cuma 4.800.
0: Betul.
1: 4.484.
0: Untuk 10 gram
1: untuk 10
0: gitu
1: gram
0: ya.
1: Kalau kita ambil. Nah, kalau di 2023, harga emas itu sudah 11.300 Bu.
0: Wow. Nah,
1: jadi kenaikannya itu sekitar 113%.
0: Iya.
1: Sebenarnya investasi emas ini, kalau kita mengambil keuntungan, mungkin jangka panjangnya, jangka menengah sama jangka panjang Bu. Mungkin di jangka menengah itu 3-5 tahun Bu. Kalau di jangka panjangnya mungkin di 10 tahun.
0: Iya.
1: Nah, contoh yang jangka menengah bisa kita lihat, di tahun 2023 kemarin, tadi sudah saya sebutkan harga emas itu di kisaran 1.130.
0: Ini kayak berapa kali lipat ya, ininya pertumbuhannya.
1: Betul Bu. Nah, di 2023 ini Bu, harga emas itu sudah 2.600. Jadi pertumbuhannya itu sudah sekitar 135%.
0: Bahkan kemarin menyentuh angka 2,9 ya.
1: Betul,
0: kalau nggak salah.
1: Nah, all time high-nya itu di Januari Bu. Itu 3,1 lagi Bu, bukan
0: 2,9. Waduh, udah nggak bisa beli emas kita ini sebenarnya.
1: Yang vendor antam Bu.
0: Iya.
1: Kalau mungkin yang galeri kemarin mungkin 2,9.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau dilihat dari apakah ini masih menguntungkan, saya pikir untuk kedepannya, untuk jangka panjang masih menguntungkan Ibu.
0: Sangat,
1: walaupun sekarang kita lihat harga emas juga di waktu di all time high-nya itu mungkin di Februari sampai sekarang itu Bu, itu fluktuatif.
0: Iya.
1: Sekarang mungkin di 2,6 mungkin ada sekitar spreadnya dari yang 3,1 itu sekitar 500.000. Nah itu fluktuatif, tapi saya yakin emas nanti akan ribon kembali Bu.
0: Nah, di tengah gejolak geopolitik seperti sekarang ya, kondisi harga emas kita ini apakah apakah masih ada kemungkinan untuk turun atau bahkan nanti gimana nih?
1: Nah, untuk kalau turunnya mungkin sebenarnya
0: tidak,
1: sudah turun. Yang dari all time high-nya itu yang dari Januari ke yang bulan Juni sekarang itu sekitar 2,6, mungkin spreadnya sudah sekitar 400-an.
0: Iya, betul.
1: Tetapi kalau kita lihat grafiknya lagi di mungkin 10 tahun terakhir yang saya sebutkan tadi, itu kan pertumbuhannya berkali-kali lipat, mungkin 25 kali lipat Ibu. Jadi kalau kita ambil saja per tahun rata-ratanya itu mungkin pertumbuhannya bisa 6-14%. Kalau dibilang turun, ya itu tadi, ya namanya investasi kan tidak selalu menguntungkan. Mungkin ada saja bisa turun. Jadi harga emas juga bisa jadi dipengaruhi juga mungkin beberapa faktor. Mungkin tadi yang kita sebutkan geopolitik, kondisi ekonomi, kemudian mungkin suku bunga dari Amerika juga.
0: Betul.
1: Kemudian ya banyaklah.
0: Mungkin secara rupiah ini udah di angka 18.000 nih.
1: Nah, apalagi dolar sekarang juga sudah 18.000.
0: Betul. Ya. Jadi memang cukup berpengaruh begitu ya. Siap. Nah, kalau untuk di Pegadaian sendiri mungkin realitanya nih ya Pak Samsul, banyak siap orang yang datang gadai emas saat butuh uang. Nah, apakah ini artinya emas lebih sering jadi alat untuk bertahan hidup barangkali atau malah untuk jadi investasi sebetulnya?
1: Kalau dilihat dari kondisi sekarang, sebenarnya 50-50 juga, Bu. Ada memang kondisinya emas dijadikan mungkin, ya itu tadi alat investasi, mungkin juga dijadikan kebutuhan pokok juga. Mungkin bisa jadikan alat semacam kalau dibilang payung lah. Pada kalau payung payung untuk menghindari kita dari krisis. Karena emas kan, kalau kita nyimpan enggak ada ruginya lagi.
0: Betul, betul.
1: Karena tumbuh terus. Nah, kemudian emas apakah itu menjadi kebutuhan pokok atau investasi?
0: Bertahan hidup gitu ya.
1: Ya, bertahan hidup. Saya pikir itu bisa juga karena kalau dilihat dari orang tua kita dahulu semua pada nyimpan emas.
0: Betul,
1: sebenarnya.
0: Betul.
1: Nah, itu disimpan untuk jaga-jaga apakah untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya atau kebutuhan ke depannya lagi.
0: Iya.
1: Untuk bertahan hidup tadi atau kebutuhan lainnya, saya pikir
0: bisa jadi gitu. Oke. Baik, pendengar, kita juga sudah terhubung bersama Bapak Miraj MPD. Beliau adalah PGBO Public Gold Indonesia. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya jelas ya?
0: Sangat jelas, Pak Miraj.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, kabar sehat, Pak Miraj?
2: Alhamdulillah.
0: Semoga nanti bisa bergabung off air ya, di langsung di studio begitu.
2: Amin. Sekarang saya posisi masih di Tangerang Selatan, tapi insyaallah masa ada waktu bisa jalan-jalan di Kendari.
0: Betul, kita tetap mengedukasi ya, begitu.
2: Betul, siap.
0: Baik. Pak Miraj, kita ngomongin soal investasi nih, di mana tentunya sekarang itu banyak ya platform-platform yang mendorong untuk beli emas sedikit demi sedikit begitu. Nah, apakah ini murni edukasi keuangan atau sebenarnya ada dorongan bisnis agar masyarakat kita terus membeli begitu? Nah, gimana nih? Yang mana yang benar?
2: Oke, aduh, ini pertanyaan bagus sekali ini. Di satu kalau menurut kami sih sebenarnya di satu sisi memang pelaku usaha menganggap ini adalah peluang.
0: Iya.
2: Ya, kita tahu bahwa kemudian pemerintah kita juga menggerakkan program bank emas gitu kan, layanan perbankan melalui tabungan emas. Oke, tapi di sisi lain kita tidak bisa tutup mata bahwa seperti yang tadi disampaikan dari narasumber sebelumnya bahwa emas ini bagi masyarakat kita sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu adalah alat instrumen yang memang menjaga nilai kekayaan mereka.
0: Iya, iya.
2: Iya kan? Dan itu adalah satu hal yang bagus, apalagi kemudian kalau kita kaitkan dengan gaya hidup masyarakat kita sekarang. Iya. Di era yang digital semakin canggih.
0: Betul.
2: Literasi keuangan kita tahu data menunjukkan bahwa literasi keuangan kita masih rendah. Dan kami dari Public Gold Indonesia hadir pada momen ini sebagai wujud dari kepedulian untuk memberikan literasi pendidikan kepada masyarakat bahwa ada loh jenis tabungan lain yang itu menjaga nilai kekayaan kita dari inflasi, menjaga nilai kekayaan kita daripada gampang terpakai. Kan psikologis kita ketika kita misalnya pakai menyimpan emas dengan menyimpan uang akan berbeda.
0: Betul, ininya. Betul.
2: Nah, iya kan? Kalau kita simpan uang itu dalam kepala kita pengen beli apa gitu ya.
0: Iya. Pengaruhnya kuat gitu ya, Pak ya?
2: Itu dia.
0: Iya.
2: Bahkan kita sudah sudahlah saya tidak mau keluar rumah, saya diam-diam saja dalam rumah. Ternyata yang datang abang-abang paket.
0: check out keranjang kuning. Waduh, ini luar biasa nih.
2: Akhirnya habis lagi. Dan ya, kemudian Public Gold hadir bisa dengan untuk dapatkan fisik langsung, bisa dengan melalui tabungan emas di Public Gold Indonesia. Nah, ini yang ingin kita edukasi kepada masyarakat. Saya kira mungkin pembukaan begitu dulu. Terima kasih.
0: Pak Miraj, di studio kita juga sudah bersama dengan Bapak Samsul Tasman ya. Beliau adalah Kepala Departemen Galeri Gadai, Kantor Pegadaian Kendari. Nih ada Pak Samsul Tasman. Nah, mungkin bisa disambung Pak Samsul. Ini tadi pertanyaannya sama. Kira-kira gimana nih tanggapannya, Pak?
1: Terkait
0: dengan apa yang sudah disampaikan tadi, apakah ini memang murni edukasi keuangan kalau ngomongin soal platform yang mendorong untuk beli begitu sedikit, beli emas sedikit demi sedikit, apakah ini murni edukasi keuangan atau mungkin ada dorongan bisnis barangkali agar masyarakat kita terus beli emasnya lagi gitu?
1: Baik, terkait beli emas ya, terus yang tersebut pegadaian mungkin sama dengan yang disampaikan Pak Miraj tadi, iya, bahwa kita terus mengedukasi masyarakat.
0: Betul.
1: Lewat literasi-literasi, kemudian pegadaian juga Bu, sampai sekarang juga tetap meliterasi masyarakat, khususnya terkait investasi, karena dengan literasi tersebut, dengan peningkatan literasi tersebut, saya pikir masyarakat akan cerdas, iya, juga memilih investasi yang mana yang cocok. Karena jangan sampai ya kita terperangkap dengan investasi bodong.
0: Iya, betul.
1: Saya juga mau cerita, kebetulan saya juga baru mutasi ke sini, baru-baru saya dari Bau-Bau.
0: Berarti baru berapa lama nih di sini nih?
1: Baru 2 minggu.
0: Waduh. Wah, baru sekali ya.
1: Siap-siap.
0: Di Bau-Bau udah berapa lama nih jadi?
1: Di Bau-Bau 2 tahun.
0: 2 tahun, berarti baru di sini 2 minggu. Iya, oke, okay, jadi masih proses adaptasi nih.
1: Siap, Bu.
0: Tapi tidak ini kan, Kendari aman lah ya.
1: Aman, Bu. Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kemudian dari sana ada kejadian juga yang banyak masyarakat mungkin yang terperangkap,
0: iya,
1: dengan
0: benar.
1: Investasi tersebut, saya tidak usah sebutkan namanya.
0: Betul.
1: Nah, itu tadi mungkin literasinya masih rendah.
0: Literasi keuangannya mungkin.
1: Kemudian mungkin juga kami dari pegadaian, karena kami dikasih target juga untuk memberikan literasi ke masyarakat, iya, khususnya terkait kerjasama investasi emas. Kemudian kita bekerja sama juga dengan OJK untuk meliterasi masyarakat, karena ada juga target pemerintah, Bu.
0: Iya.
1: Kalau tidak salah itu terkait bulan inklusi keuangan, inklusi ke masyarakat itu mungkin targetnya sekitar 97-96% kalau tidak salah. Dan itu kita bantu pemerintah untuk meningkatkan literasi tersebut, untuk meningkatkan juga inklusi keuangan di masyarakat. Jadi bukan hanya di bank pemerintahan atau lembaga jasa keuangan lainnya, tapi di pegadaian juga mungkin ada database-nya.
0: Iya.
1: Sehingga masyarakat bisa melakukan investasi di kami yang mungkin cocok dengan struktur usahanya atau sistem usahanya.
0: Benar.
1: Seperti itu, Bu.
0: Oke. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saat ini di studio kita juga sudah bersama dengan Bapak Sumiyadi SEME, Kepala Laboratorium Galeri Investasi Syariah IAIN Kendari. Assalamualaikum, Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Kayaknya ada hambatan nih nyampe ke studio ya. Ya. Macet kayaknya.
3: Iya, kalau sore-sore gini kota Kendari macet.
0: Macet ya, betul. Ya, oke. Okay. Pak Sumiyadi, kita juga sudah bersama juga dengan Pak Miraj di via Zoom. Beliau adalah PGBO Public Gold Indonesia. Sudah ngomongin soal investasi emas, di mana masyarakat ini apakah tidak menggiring masyarakat untuk beli gitu. Padahal mungkin saya mau ke ini dulu ya. Pak Sumiyadi dulu deh. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal emas, instrumen yang emas ini, apakah ini sebenarnya instrumen yang menguntungkan kah atau hanya sekedar tidak merugikan begitu?
3: Ya, sebelum saya menjawab itu, Mbak, sebelumnya saya mau menyapa sahabat saya, Pak Samsul Tasman. Lama tak berjumpa ini. Giliran jumpa tak lama.
0: Nah, betul. Baru 2 minggu nih soalnya,
1: Ya. Izin, Bu, beliau satu leading SMA saya.
0: Masih hangat-hangat ini berarti. Harusnya sih ini pertemuan alumni ya, gitu.
3: Iya, alumni SMA 1 Kendari.
0: Oke, baik. Pertemuan alumni terus ngomongin soal emas ini, waduh, luar biasa ya. Baik, langsung nih, Pak.
3: Ya, jadi instrumen emas ini secara umum masyarakat ini masih awam. Ya, bahkan memahami emas ini hanya untuk disimpan di rumah.
0: Nah,
3: padahal ini ada tabungan.
0: Sepengetahuan saya juga begitu.
3: Tabungan emas. Baik di institusi lembaga perbankan maupun di lembaga pegadaian, iya, baik pegadaian konvensional maupun syariah. Jadi inilah yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat melalui literasi, ya, literasi keuangan dan investasi. Kemudian khususnya masyarakat umum, ya, utamanya para Gen Z, ya.
0: Betul.
3: Ini belum memahami sebenarnya investasi emas. Ya. Kebetulan saya kepala laboratorium investasi syariah itu lebih berfokus kepada saham. Ya, tapi intinya dalam kaitan memberikan materi perkuliahan, selalu saya singgung itu, okay, bahwa investasi emas ini merupakan investasi yang liquid selain saham. Dan ini bisa Anda lakukan baik di bank maupun, yeah, di pegadaian. Bahkan pengalaman saya, Mbak, tahun 2016 itu ada seseorang yang saya kenal, ya, itu dia mulai berinvestasi emas, okay, melalui pegadaian tabungan emas. Waktu itu harga emas 24 karat, iya, ya, emas antam itu harganya per gram masih Rp475.000 per gram.
0: Okay.
3: Nah, tahun ini kenaikannya pernah 3 juta per gram.
0: 3,1.
3: Nah, iya, 3,1 juta per gram emas 24 karat.
0: Iya.
3: Sekarang dia sudah menjadi milioner, ya, beberapa tahun kemudian.
0: Betul.
3: Karena dia rutin menabung dari gajinya itu, ya, dia sisipkan dari 30% pendapatannya itu dia tabung emas. Ya, itu dia cerita ke saya.
0: Oke. Okay.
3: Sekarang uangnya sudah miliar.
0: Wah. Bisa kebayang, ya, itu, ya, orang Bugis mungkin.
3: Bukan, Mbak, orang Tolaki.
0: Oh, itu dia. Baik, Pak Miraj nih tadi kalau menyinggung apa yang juga sudah dijelaskan tadi sama Pak Miraj, ya, bahwa terkait dengan banyak platform yang mendorong masyarakat kita untuk beli emas sedikit demi sedikit. Nah, apakah ini juga mungkinkah masyarakat kita ini tidak sadar mereka merasa investasi tapi sebenarnya sedang melakukan konsumsi bertahap barangkali, Pak Miraj mungkin?
2: Oke. Baik, di
0: investasi terselubung begitu. Nah, gimana ini?
2: Iya, betul. Terima kasih pertanyaannya, Mbak. Jadi, memang saya ingin, ini pertanyaannya bersambung dengan tadi yang, yeah, disampaikan oleh Miyadi. Selamat bergabung, Pak. Yeah, saya juga sekalian mohon izinlah kalau begitu memperkenalkan diri. Ya, karena saya sendiri pun sebenarnya adalah ketua OSIS MAN 1 Kendari 2003.
3: Oh iya.
0: Waduh.
3: Berkumpul kita cuma yang alumni SMK.
0: Biarlah, okay, saya yang jadi penengahnya, ya, gitu.
3: Iya, Mbak.
2: Jadi, okay, kayak macam reuni memang.
0: Iya, ini. Betul.
2: Saya rasa apa namanya, ya, emas ini memang adalah instrumen yang ibaratnya kalau anak muda sekarang memang, yeah, lebih banyak yang melihat emas ini adalah instrumen yang lama untungnya. Ya, kalau kita lihat di fakta, di data yang disampaikan oleh apa namanya OJK misalnya,
0: yeah,
2: dalam satu buku itu sebenarnya Kemendikbud sudah siapkan, Pak, kita ada satu buku. Judul bukunya itu Panduan Literasi Finansial untuk Satuan Pendidikan. Nah, di situ dicantumkan bahwa pada 2045 Indonesia akan menyongsong Indonesia Emas.
0: Yeah.
2: Tapi generasi muda kita malah sibuk dengan masalah keuangan mereka. Kredit macet, itu data OJK 2024, 730 miliar itu didominasi oleh usia 19 sampai 34 tahun. Padahal mereka yang nanti kita harapkan akan menjadi pemimpin di saat Indonesia Emas itu. Nah, berkaitan dengan yang tadi Mbak sampaikan,
0: iya,
2: bahwa sebenarnya apakah mereka ini kemudian belanja sedikit-sedikit terselubung, kalau ia bentuknya adalah emas, sebenarnya tidak dalam belanja. Karena kalau kita beli emas ini, kita bukan belanja impulsif yang boros dan menghabiskan uang. Hmm. Nah, ini yang mau kita tanamkan dalam kepala kita, bahwa ketika kita alihkan uang kita jadi emas, itu bukan boros, bukan seperti kita beli baju, beli sepatu yang setelah disimpan 5 tahun lagi kita jual turun harganya. Tadi cerita Pak Sumiyadi saya tertarik sekali, kita beli emas misalnya kemudian kita simpan dan beberapa waktu ke depan kalau naik harganya, saya percaya teman Pak Sumiyadi sekarang itu senyum-senyum Pak, dia nonton kita punya
0: live. Jadi triliuner gitu ya, miliarder.
2: Ya, karena tahu sejak awal bahwa emas adalah salah satu instrumen yang bisa dipakai untuk menabung, untuk menjaga nilai kekayaan jangka panjang. Yang ditahu sekarang dalam mindset kita sebelum-sebelum ini, bahwa saya pribadi, kalau beli emas itu harus dengan uang yang besar. Ya kan? Padahal banyak platform di luar sana yang sudah menyediakan, termasuk kami dari Public Legal atau teman kita dari Pegadaian yang sudah sediakan jalan, supaya kita bisa menjaga nilai kekayaan kita, mengalihkan dalam bentuk emas, dengan nominal yang terjangkau buat sebagian besar masyarakat Indonesia. Artinya, tinggal kita mau menjaga atau mengalihkan. Nah, jadi bukan berarti nantilah dulu saya tunggu kaya. Nah, masalahnya kalau kita tunggu nanti kaya, nanti uang banyak,
0: nggak bakalan jarang kebeli Pak ya. Nggak bakalan kebeli itu.
2: Iya. Nah, nantilah kalau ada uang bisa belanja bulan ini baru saya beli emas. Tidak ada, selalu nggak habis bakal. Dan tidak tahu kenapa uang itu selalu ada jalannya untuk pergi
0: kayak hantu gitu.
2: Dia datang singgah sebentar, hanya 2 hari 3 hari di rekening, habis itu kemana sudah tadi itu? Habis sudah. Kira-kira seperti itu, Pak.
0: Okay.
2: Jadi Pak Ibu mungkin pendengar RRI di mana saja berada, khususnya RRI Pro 1 Kendari, ini kesempatan untuk alihkan uang menjadi emas sebagai investasi kita jangka panjang. Anak mau sekolah, mau umroh, mau haji, mau banyak yang kita bisa gunakan nanti dengan emas kita yang kita singgah.
0: Bisa digadai dulu tuh kalau misalnya butuh dana mendadak gitu ya.
2: Nah, itu dia, betul sekali.
0: Baik. Nah, pertanyaan berikutnya nih untuk ketiga narasumber kita barangkali ya, yang juga menjadi pertanyaan seluruh masyarakat yang tentunya juga tertarik atau bahkan mungkin sudah berinvestasi melalui emas. Untungnya di mana itu? Oke. Untungnya di mana nih kalau misalnya investasi emas? Ayo, siapa dulu nih yang mau jawab? Pak ini dulu, Pak Sumiyadi dulu boleh?
3: Iya, terima kasih, Mbak. Kalau bicara soal keuntungan, tentu yang namanya investasi ya. Jadi investasi itu kita menyimpan dana pribadi kita untuk mengharapkan value atas barang dan jasa, baik secara jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, yang pada akhirnya kita menginginkan gain, keuntungan dari sikap sabar kita ya dalam menggunakan dana. Kan masyarakat ini kadang kalau punya uang, sikap sabar ini yang yang kurang barangkali. Mungkin ada tapi kurang.
0: Godaannya.
3: Iya, gitu. Godaannya. Kadang terburu-buru ingin membelanjakan.
0: Apalagi kalau ada diskon tuh, Pak. Waduh, ribet itu urusannya.
3: Padahal investasi ini sangat penting, apalagi emas. Emas ini nilainya selalu naik. Ya. Secara jangka menengah apalagi jangka panjang, seperti tadi saya telah kisahkan ceritanya, ya ada kenalan yang dia sudah berinvestasi emas tahun 2016, sekarang 2026, berarti 9 tahun kemudian ya. 9 tahun kemudian ya, dengan sikap sabarnya menyisihkan uang gajinya itu dia rutin menabung emas, akhirnya 9 tahun kemudian dia sudah jadi miliuner. Bahkan ceritanya dia ingin jadi pengusaha dan ingin menyatakan pensiun dini dari ASN.
0: Wah.
3: Wow. Katanya, tapi saya bilang jangan.
0: Jangan.
3: Iya, karena jadi ASN itu ya perjuangannya kan. Iya, gitu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi selain secara jangka menengah dan jangka panjang, investasi emas ini keuntungannya sangat besar, juga tingkat keamanannya ya sangat sangat terjaga, ya sangat minim resiko, ya kecuali kalau kita apa kehilangan begitu ya, kecurian emas karena kita menyimpan di bawah bantal ya. Tapi kalau kita menabung emas di pegadaian, nah itu seperti apa kenalan saya ini ceritanya.
0: Okay.
3: Ya.
0: Oke. Pak Samsul mau ditambahkan, amannya di mana? Untungnya di mana?
1: Kalau keuntungannya seperti tadi sudah dijelaskan, mungkin dari kesabaran kita akhirnya bisa dapat keuntungan. Kita sudah, nah investasi juga kan kita, mungkin orang yang investasi mungkin harus pahami dulu, mungkin yang pertama spread ya. Biasanya kalau orang mau investasi itu, apalagi di investasi emas itu, ya yang kedua dia harus juga melihat mungkin tren atau grafik lagi peningkatan dari harga emas dari tahun ke tahun, atau mungkin bisa melihat harga emas fluktuatif hari ini atau tidak. Nah itu dia harus melihat spreadnya atau selisihnya berapa. Dan kalau dia sudah paham, saya pikir keuntungan itu sudah diketahui. Keuntungannya berapa. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita bisa melihat keuntungan atau selisih dari harga beli dari tahun 2013 ke 2023 itu kan kelihatan keuntungannya luar biasa sekali. Saya mau cerita begini Bu, ada, saya juga baca kemarin di medsos juga, di Facebook, ada vlogger lokal, dia itu membeli emas tahun 2023. Mungkin harga emasnya itu mungkin sekitar 1,1 kalau tidak salah. 1,1.
0: Oh iya.
1: Kemudian dia pergi menggade di pegadaian Bu. Jumlah yang dia beli kemarin itu harga kalau tidak salah sekitar 25 gram. Pada saat dia menggade di pegadaian, dia kaget. Ternyata harganya sudah 50.
0: Wow.
1: Sudah 50 juta dapatnya. Dulu dia beli mungkin sekitar 25 sekian-sekian. Jadi keuntungannya itu tadi luar biasa sekali yang didapat dari nominal pembelian dari harga emas tersebut.
0: Oke. Secara tiap tahun naik nih, apalagi geopolitik seperti sekarang ini bingung ya. Kalau belinya 1 juta kemarin, ini sekarang dijual 2 juta. Waduh, saya juga bakalan kaya itu ya, berhenti jadi punya.
1: Izin juga menambahkan Ibu, tadi dijelaskan amannya di mana?
0: Iya, betul. Amannya di mana?
1: Kalau di kami aman. Jadi semua itu khususnya di emas fisik, khususnya menggade di kami Bu, itu diasuransikan. Kalau di emas digital, khususnya di tabungan emas, tadi sudah disinggung di tabungan emas perbankan, kemudian tabungan emas pegadaian, itu semua emas aman. Jadi banyak mungkin yang khawatir bagaimana kalau sistemnya error atau down atau kayak yang terjadi di Cina.
0: Betul.
1: Hilang tuh emasnya langsung sekali hilang begitu. Kalau di kami jangan takut. Jadi kami, saya jelaskan, kami adalah BUMN plat merah di milik pemerintah juga. Jadi sistemnya orang yang memesan emas jadi sudah 1:1. Di aplikasi 1, kemudian di gudang penyimpanan emas itu 1. Okay. Sudah disiapkan fisiknya. Jadi jangan takut untuk berinvestasi di tabungan emas.
0: Oke. Nah, saya mau ke Pak Miraj lagi nih. Pak Miraj, kalau secara realistis ya gitu. Kita bicara realistis nih. Kalau orang beli emas hari ini kan itu mungkin yang menjadi pertanyaan, kapan ya saya bisa merasakan ini benar-benar keuntungannya begitu. Secara bukan hanya sekedar naik harga barangkali, tapi yang untungnya nyata begitu. Nah, ini kan.
2: Oke, baik. Baik, terima kasih. Oke, kalau ditanya untungnya kapan, sebenarnya kalau di kami di Public Health Indonesia itu mengedukasi kepada masyarakat bahwa emas ini sebagai alat investasi yang kita jual ketika dalam keadaan tiga kondisi. Yang pertama, kita jual emas kalau misalnya dia darurat, tidak ada uang lagi, ada emas kita jual. Disitulah untungnya emas membantu kita sebagai solusi alternatif sehingga kita tidak perlu berutang kepada orang lain. Karena kita punya emas yang bisa jadi penyelamat kita. Yang kedua, kita jual emas karena kita punya tujuan menabung ini sudah tercapai. Misalnya kita menabung untuk tujuan mau bangun rumah atau mau umroh. Umroh anggaplah misalnya 20 gram, sekitar 40-an juta lebih kurang.
0: Iya.
2: Oke. Lalu kalau misalnya sudah tercapai 40 gram, kita jual, kita punya emas, berangkat umroh. Gak apa-apa, nanti Allah ganti lagi pulang dari sana. Nah, yang ketiga, kalau kita mau tukar jadi aset yang produktif. Nah, kalau kita misalnya ada rencana simpan emas 100 gram saja di dalam tabungan emas, baik di pegadaian, di bank, atau di public gold sendiri, kita juga ada tabungan emasnya. Simpan di sana 100 gram, daripada hanya simpan 100 gram terparkir di situ, bagaimana kalau misalnya kita kasih keluar, belikan itu di lorong pelangi sana, kos-kosan depan Unhal itu kan, kasih dia jadi aset yang
0: wow, atau di pinggir pintu. Berapa pintu itu?
2: Misalnya begitu.
0: Dapat 100 pintu itu.
2: Daripada dia terduduk di, karena emas kan kita tahu, emas ini dia tidak ada dividen, tidak ada bagi hasil. Ah, jadi kalau kita dapat logamnya, begitu saja logamnya, dia hanya tidak bertambah 100 gram, dia bertambah kalau kita tabung. Ah, kalau kita tambah, kalau tidak kita tambah, dia hanya begitu saja. Maka tukarkan dia jadi aset yang lebih produktif, sehingga kemudian itu ada pemasukan buat kita, income dari hasil jual emas tadi.
0: Oke.
2: Okay. Ah, itu. Jadi kemudian kalau kita bahas lagi, misalnya posisinya secara general. Sebenarnya kalau kita sudah simpan emas, psikologis kita turun. Karena kita tidak lagi merasa punya uang banyak di dalam kepala.
0: Iya.
2: Kalau kita rasa punya uang banyak dalam kepala, ih, luar biasa Bu. Kita tidak rencana mau belanja itu sampai di mall, di lepo-lepo itu langsung keluar itu semua. Itu tap-tap, scan-scan, QR, QRIS, QR, habis. Kita rencana belanja, tapi
0: kita
2: rasa punya. Karena mindset kita bukan menyimpan, mindset kita adalah belanja. Dan memang uang kan diciptakan sebagai alat tukar, kan? Dia sebagai alat untuk kita transaksi, bukan untuk menyimpan nilai. Jadi kalau jangka pendek, tidak apa-apa menabung uang. Tapi kalau jangka panjang, di sini nih, kita menabung emas sama-sama.
0: Agak susah memang menghalau godaan setan yang terkutuk ini.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, Pak Samsul, apa Pak Sumiadi, sorry.
2: Itu dia.
0: Iya, Pak Sumiadi, kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Miraj, ini tentunya yang menjadi pertanyaan kita berikutnya, ini apakah memang emas ini benar-benar bisa mengalahkan inflasi biaya hidup masyarakat sekarang ini, atau sebenarnya hanya menjaga nilainya saja sebetulnya?
3: Iya, saya kira... Jadi emas ini merupakan investasi yang sangat liquid. Saking liquidnya itu, ketika masyarakat ingin butuh uang dan ketika dia menyimpan emas, ya seketika itu juga dia bisa mendapatkan uang ya, dengan menjual emasnya. Jadi seberapapun tingkat inflasi naik, ketika masyarakat dia pegang emas, ya dia masih punya kemampuan tingkat daya beli yang tinggi. Nah itulah hebatnya emas ini. Daripada misalkan kan orang-orang tua dulu itu standar menilai kekayaan seseorang, pertama dia punya banyak tanah di mana-mana, yang kedua dia punya banyak sapi, yang ketiga punya banyak emas. Tapi dua hal ini tidak berlaku lagi di masa sekarang ini, Mbak. Punya banyak tanah dan punya ya dan punya banyak sapi. Tapi kalau punya banyak emas, saat ini kita butuh uang, ingin beli mobil mewah misalkan, ya, dengan menjual emas, seketika itu kita akan langsung dapat uang, saking liquidnya ini emas. Beda dengan kalau tanah meskipun kita simpan berhektar-hektar di pinggir jalan poros, saat ini kita butuh uang, belum tentu kita jual langsung pegang uang. Ya, itu bedanya dengan kalau kita punya banyak emas. Ya, akhirnya banyak pengalaman, Mbak. Teman-teman yang punya banyak properti, membeli tanah, membeli rumah, ketika anaknya mau sekolah kedokteran, itu susah untuk mau menjual seharga mereka yang seharga yang diinginkan oleh mereka. Karena tetap membutuhkan uang, akhirnya daya tawar jual properti yang mereka beli itu, baik tanah maupun rumah, akhirnya rendah. Mengikuti harga pembeli,
0: mengikuti harga yang dibutuhkan,
3: Kan kepepet. Beda dengan harga emas. Harga emas ini mengikuti kenaikan harga inflasi. Jadi itulah hebatnya masyarakat ketika berinvestasi emas.
0: Nah, Pak Samsul, barangkali, nah, apakah juga ini pernah terjadi barangkali di masyarakat kita ketika beli emas saat harganya mahal-mahalnya gitu, kemudian terpaksa jual saat harganya turun? Pernah terjadikah di pegadaian juga atau gimana?
1: Kalau di pegadaian kan sistemnya gadai, kami tidak menerima penjualan atau pembelian dari masyarakat. Jadi kalau khusus untuk sekarang, mungkin di masa periode sekarang yang harga emas memang fluktuatif sekali. Hari ini mungkin naik, besok rebound, tapi besoknya lagi turun. Jadi lumayan fluktuatifnya. Jadi kalau sekarang mungkin kendalanya rata-rata mayoritas sekarang nasabahnya pada melepas atau menjual, melelang saja. Jadi mungkin yang sudah tidak bisa sanggup untuk membayar perpanjangan biaya sewa modalnya, nasabahnya suruh dilelang saja. Tapi biasanya kami kasih kemudahan atau opsi-opsi yang kami berikan, biasa ada diskon, kemudian penundaan. Kalau sekarang ini kami kasih kebijakan penundaan cut-off.
0: Tetap ada pilihan-pilihan ya yang diberikan kepada berikan, nasabahnya.
1: Artinya kami tidak ingin memberatkan lagi nasabah dengan sudah membayar biaya sewa modal mungkin lumayan. Tapi kami berikan kemudahan mereka supaya mereka bisa bernapas dan memperpanjang untuk jaminan yang disimpan di Pegadaian. Jadi kalau kondisinya dibilang apakah ada masanya? Ada, Bu.
0: Baik. Saya mau kembali ke Pak Miraj nih. Kita mau ngomongin soal resiko nih. Ya, kalau tadi ini semua sudah menjelaskan ya, Pak Sumiadi juga sudah menjelaskan, Pak Syamsul juga sudah menjelaskan, Pak Miraj juga pun juga begitu. Tapi kita mau tetap harus masyarakat kita ini pasti juga punya pertanyaan ya. Resikonya begitu dalam investasi emas. Cara kan ini tidak dipegang nih fisiknya. Nah, gimana nih, Pak Miraj? Tetap pasti ada resikonya gitu ya?
2: Baik. Terima kasih banyak. Kalau berkaitan dengan risiko, sebenarnya bahkan ketika kita simpan uang di rumah pun juga tetap ada risikonya. Ya kan? Kalau kita tidak aware dengan penyimpanan, mungkin dimakan rayap, mungkin kebakaran, banyaklah risiko. Tetap kita tidak bisa nanggung. Tetapi yang memang kalau kami sampaikan itu, kalau di public gold, emas yang paling aman adalah emas yang di tangan. Kita sendiri. Walaupun begitu, misalnya perusahaan-perusahaan, saya percaya mereka punya legalitas yang pemerintah tidak akan tutup mata. Misalnya public gold itu sudah sejak 10 tahun berada di Indonesia. Mengedukasi masyarakat, menyampaikan bahwa ada alternatif lain untuk menyimpan uang, menjaga kekayaan melalui emas. Maka tidak perlu khawatir dengan resiko itu, walaupun tetap ada. Maka kita edukasinya adalah pegang sendiri. Pan bisa disimpan, cukup gramasi emasnya, cetak, tunggu di rumah atau datang ambil di kantor. Kita ada 8 kantor di seluruh Indonesia, dan insya Allah mungkin Kendari ya. Nah, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, melayani masyarakat Kendari dan sekitarnya. Kalau kita kembali lagi ke tadi, misalnya kemudian bagaimana memanfaatkan emas ini, kemudian untungnya seperti apa. Sebenarnya kalau kita misalnya seperti tadi yang diceritakan, misalnya kita punya emas 1 kilo sekitar 2,8, dengan rumah 1 biji sekitar 2,8, ketika kita mau wariskan, susah kita wariskan. Ya kan? Rumah 1 biji kalau kita mau bagi-bagi, misalnya 5 bersaudara, kakaknya mungkin minta mau dijual awal, mungkin adiknya nanti dulu. Akhirnya tidak sedikit ada cerita di luar sana, gara-gara warisan tidak akur hubungan saudara. Tapi kalau misalnya emas 1 kilo, datang saja bawa ke lembaga yang menerima emas, misalnya di public gold atau di Pegadaian, tidak 3 hari 5 hari sudah jadi uang lagi, terus dibagikan selesai. Nah, ini alternatif-alternatif yang masyarakat kita perlu lihat. Oh iya, ada pilihan-pilihan yang disediakan supaya jangan sampai kita kerja lama tapi bekasnya tidak ada. Nah, ya hanya singgah-singgah saja itu rekening, habis itu habis lagi. Kan kita pun juga, saya percaya Pak Macam Pak Sunyadi di kampus kan, ada 3 rumus, 3 poin untuk mengelola keuangan ini. Ada formula yang disampaikan pakar-pakar ekonomi, misalnya pakai rumus 50-30-20, kebutuhan, keinginan dengan tabungan. Yang banyak terjadi adalah kebutuhannya dan keinginannya, dia lupa ada tabungan yang harus diposkan. Nah, ketika hanya tabungannya saja, kebutuhannya saja ada, keinginannya ada, kita ajak menabung, ayo adik-adik, kakak-kakak, menabung dulu. Tidak ada uangku. Padahal habis itu sebentar malam dia pikopi-kopi di sebelah sana. artinya prioritas bukan pada kopi-kopi atau nabungnya, bukan masa depannya, tapi masih pikir ah sudahlah enjoy dulu sekarang. Ah begitu.
0: Ngopi setahun itu udah bisa beli Honda Brio.
3: Iya kalau di kosan.
0: Iya betul. Oke, Pak Samsul, Pak Sumiadi mungkin mau ditambahkan barangkali. Nah, gimana nih? Kalau berbicara soal tidak dipegang nih fisiknya secara ya, masyarakat kita pasti juga bakalan, wah kayaknya saya harus waspada ini. Gimana? Secara kan kita tidak memegang fisik nih.
3: Ya, tadi seperti dijelaskan Pak Samsul Tasman, jadi kalau menabung emas itu memang kita tidak pegang fisiknya. Ya, jadi setiap apa bulan masyarakat bisa menyisihkan dananya untuk menabung emas di Pegadaian, tapi fisiknya itu disimpan secara aman oleh lembaga Pegadaian. Ya, dan sewaktu-waktu masyarakat kalau ingin emas bisa dia ambil. Ya, tabungan emasnya itu berupa fisik di Pegadaian. Ya, saya kira Pak Samsul Tasman bisa menjelaskan bagaimana prosedur mengambil fisik emas setelah misalkan 10 tahun masyarakat itu menabung. Nah, dia tidak ingin uang tapi dia ingin fisiknya. Nanti mungkin lebih detailnya dijelaskan.
0: Pengen dilihat tuh, ini fisik saya selama saya nabung nih ada tidak ya? Nah, gitu mungkin barangkali gitu ya. Nah, gimana nih Pak Samsul?
1: Baik, menyambung dari Pak Sumiadi tadi terkait fisik emas digital. Sebenarnya mungkin emas digital kayaknya.
0: Emas digital, betul.
1: Jadi kalau sebenarnya kalau disuruh memilih emas digital atau emas fisik, untuk dari segi shape-nya mungkin emas digital. Kemudian dari harganya juga lebih terjangkau emas digital. Karena emas digital gak ada biaya pembuatannya, gak ada tambahan biayanya lah. Kemudian gak ada biaya sertifikasinya. Nah, kalau di emas fisik itu kan ada biaya distribusinya, kemudian
0: biaya penyimpanan juga.
1: Ya betul. Ada juga mungkin sertifikasi untuk sertifikat, itu mungkin kan mahal pasti untuk dibiayai. Nah, kalau emas digital harganya terjangkau, tadi bedanya. Jadi mungkin spreadnya itu selisihnya mungkin sekitar 150 sampai 100. Jadi kalau saya sarankan untuk Gensi tadi disampaikan Pak Sumiadi juga bahwa literasi untuk di Gensi atau Gen milenial masih kurang, ya itu tadi saya sarankan untuk memakai untuk emas digital tadi. Kemudian kalau emas fisiknya mau diambil bagaimana? Di tabungan emas itu kalau sudah nyampe, misalkan tabungan kita sudah nyampe kisaran di 1 gram atau di 5 gram, kita mengambil mau cetak 2 gram itu boleh. Tinggal kita ke Pegadaian, kemudian melapor ke petugasnya, "Bu, saya mau ngambil atau mau cetak di tabungan emas saya di kisaran 2 gram, boleh tidak?" Itu boleh. Tetapi ada biaya cetaknya. Kalau 5 gram itu di kisaran 300.000. Karena mungkin dari tadi biaya pengirimannya atau biaya distribusinya. Mungkin itu.
0: Baik. Pak Miraj, kita mau pertanyaan cepat-cepat ini kalau bisa di ini ya. Harga harga emas itu pasti naik. Fakta atau mitos sih sebetulnya ini?
2: Harga emas pasti kalau saya lihat
0: fakta.
2: Ya, karena dibandingkan dengan emas. Kan kan harga emas lebih besar rata-rata dalam 10 tahun terakhir ini. Bahkan 10 tahun terakhir ini dia 40% kenaikan harganya. Artinya masih kalah dengan inflasi. Nah, jadi kalau mau berperang dengan kenaikan harga, emas bisa jadi alternatif yang menenangkan.
0: Ya.
2: Kalau kita menabung, kita simpan saja kan. Kita tidak perlu jaga lilin. Kalau orang Jawa bilang
3: itu. Ya bahaya kalau jaga lilin itu.
2: Ya, kita hanya beli simpan aset gitu aja.
0: Oke, Pak Sumiadi.
2: Kerja bagus-bagus udah penggaji.
0: Betul. Baik, Pak Sumiadi, emas cocok untuk anak muda, iya atau tidak ini? Sepakat atau tidak nih?
3: Saya sepakat. Tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mau menjawab terlebih dahulu pertanyaan di awal tadi, Mbak.
0: Yang Pak Miraj.
3: Apakah
0: fakta atau mitos?
3: Fakta atau mitos? Ya. karena saya di dunia akademisi, saya pernah mencoba menganalisa tren pergerakan harga emas, ya. Kalau kita melihat 10 tahun terakhir ini perkembangannya cukup signifikan, hampir 1000% tingkat kenaikan dari tahun 2016 sampai 2026 ini, ya, hampir mendekati 1000%. Dalam analisa saya, diduga, ya, hipotesa saya diduga bahwa pergerakan emas 10 tahun ke depan itu bukan lagi mitos dia akan naik, tapi insya Allah fakta. Saya ingin mengungkapkan hasil analisa saya. 10 tahun ke depan ini harga emas itu dia akan naik di kisaran harga antara 9 juta rupiah per gram sampai 13 juta rupiah per gram.
0: Wow, 10 tahun ke depan.
3: Iya, 10 tahun ke depan.
0: Betul, betul.
3: Jadi ini bocoran analisa saya. Jadi masyarakat yang mendengarkan ini Prodia FM, silakan, Anda tidak terlambat untuk berinvestasi emas. Ini hasil analisa saya.
0: Oke, sepakat ini kayaknya.
3: Nah, kalau 10 tahun ke depan berarti tahun berapa itu ya?
1: 2036.
3: 2036.
0: Ya. Berarti benar nih. Ya.
3: 2036 itu harga emas akan berada di kisaran 9 juta sampai 13 juta per gram.
0: Berarti benar nih, 2045 jadi kita jadi generasi emas semua nih. Generasi emas. Pak Syamsul, gimana? Fakta, mitos, berarti fakta juga nih, sepakat ya.
1: Kalau saya fakta, Bu.
0: Iya.
1: Jadi kalau dilihat dari grafik perkembangan harga emas 10 tahun terakhir, tadi yang disampaikan juga Pak Sumiyadi, memang betul ada kenaikannya ribu-ribu persen kalau tidak salah. Nah, kalau saya juga bukan dari dari analisis atau penelitian, tapi dari pakar keuangan atau ahli keuangan lah. Katanya kenaikan dari harga emas itu di 2027 sampai 2028 itu di kisaran 4-5 juta.
0: Itu. Wah, luar biasa ya. Kita kayaknya harus nabung ini benar-benar ya. Harus nih mulai sekarang. Belum terlambat. Baik, terakhir mungkin saya juga pengen ngasih pertanyaan. Kalau masyarakat itu hanya punya uang 1 juta gitu ya, hanya punya uang 1 juta rupiah, apakah disarankan kepada mereka untuk beli emas kah, atau cari peluang lain barangkali, Pak Miraj, gimana?
2: Oke, terima kasih. Kalau hanya punya 1 juta, kalau ini untuk dipakai dalam jangka pendek, tentu kami akan rekomendasi simpan uang. Tetapi dipola, maksudnya tidak semuanya all in dalam uang, karena jangan sampai malah jadinya jangka panjang. Jadi kalau di public gold itu kita bisa mulai nabung emas mulai 300 ribu. Kemudian biaya cetaknya juga ya terlalu mahal lah, ya, bisa dilihat di aplikasi misalnya. Kalau yang 10 gram itu 45 ribu. Jadi lebih murah. Dan kita bisa tunggu di rumah saja. Misalnya kita tidak bisa datang ambil di kantor, itu kita bisa proses lewat aplikasi untuk dikirimkan ke rumah. Jadi kalau masyarakat kemudian hanya punya uang 1 juta, saran saya tetap di split ya, dibagi. Jangan all in dalam emas. Tetap emas bisa jadi pilihan, tapi karena kalau emas kan misal kita beli hari ini, besok kita jual, rugi kita. Seperti tadi disampaikan dengan Pak Syamsul, ada splitnya itu, selisih harga jual dengan harga beli. Kalau kita beli 1 juta, kita jual besok, misalnya di 10%, berarti tinggal 900 ribu kita dapat.
0: Betul.
2: Jadi tetap kita perlu bijak melihat ini. Betul, kita anggap emas sebagai instrumen untuk jaga nilai kekayaan kita. Tapi kalau misalnya itu memang kita perlukan untuk jangka pendek, saya tidak rekomendasi semua di emas. Tetap ada emasnya, tapi tetap juga ada uangnya untuk berjaga-jaga. Minimal 3 bulan dana darurat lah untuk diamankan dulu.
0: Jadi baiknya ditabung aja dulu ya gitu. Kalau misalnya cuma 1 juta. Nah, Pak Syamsul, gimana? Kalau misalnya cuma punya dana 1 juta nih, apakah harus investasi emas atau peluang lain deh? Atau ditabung nih kalau kayak Pak Miraj?
1: Baik, kalau kita punya 1 juta mungkin saya arahkan ke investasi emas. Tadi kita sudah mungkin berbicara terkait keuntungan emas. Dan kalau di Pegadaian ada namanya tabungan emas, tadi sudah sampaikan iya, juga kepada mungkin investasi pemula, investor pemula yang mau mulai nabung emas, silakan. Kalau di kami ada sampai dengan 10.000, Bu, bisa nabung.
0: Okay.
1: Jadi enggak, seperti disampaikan Pak Mirat tadi, tidak harus jadi kaya atau jadi sultan sebenarnya kalau kita mau investasi emas. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu. Dan tidak harus kita jago jadi investasi emas, tapi kita harus disiplin dan konsistensi. Kalau itu kita lakukan, saya kira nanti kita bisa berhasil.
0: Oke.
1: Saya mungkin itu.
0: Pak Sumiadi.
3: Ya.
0: 1 juta doang nih punyanya. Gimana ya, nih?
3: Ya kalau penghasilan kita 1 juta per bulan, saya sarankan untuk tidak all in, masuk keseluruhan dalam investasi emas, tapi sisipkanlah 30% bagian dari pendapatan, berarti 300.000 Anda simpan untuk tabungan emas. 700.000-nya ya untuk konsumsi lah gitu. Karena secara jangka pendek seperti yang diterangkan Pak Miras tadi, ya bisa terjadi spread fluktuasi ya. Karena secara jangka pendek emas itu bisa turun, tapi secara jangka panjang ya trennya itu cenderung naik itu. Ya saya kira begitu, Mbak. Oke.
0: Baik, Pak Miraj, Pak Sumiadi dan juga Pak Syamsul Tasman, sayang sekali kita sudah berada di penghujung waktu untuk dialog kita sore hari ini. Namun sebelum closing, barangkali terakhir dari Pak Miraj dulu, mungkin terkait dengan investasi ini, kalau boleh jujur begitu ya, kalau boleh jujur, emas ini solusi atau sekedar pilihan paling aman begitu?
2: Kalau saya kebetulan saya juga memang penabung emas sejak 2016. Nah, alhamdulillah. Jadi emas ini terlihat banyak membantu. Saya membantu sekitar 300 lebih nasabah. Di tim kami sudah ada 3.000 lebih nasabah yang memang merasa terbantu dengan emas. Jadi dia solusi. Bukan kita mau gaya-gaya ini udah trennya emas sekarang, bukan, tidak juga. Tambah lagi mungkin saya titip terakhir ini, bahwa ketika kita ingin menabung emas atau mau beli emas, kita perlu pastikan ada 5 kriteria emas yang bagus. Misalnya harga per gramnya mendekati dengan harga emas dunia. Spreadnya jangan terlalu besar, ya bisa di bawah 10%. Stok emasnya banyak, kalau bisa memang dia adalah produsen emas sendiri. Kemudian kantornya banyak, ya kita bisa ketemu di kantor fisiknya langsung misalnya. Sama yang terakhir, pastikan dia punya syarat buyback, jual kembalinya itu mudah. Sehingga kita sebagai nasabah tidak disusahkan dengan tabungan emas kita.
0: Betul.
2: Kita mau ambil emas kita sendiri, kita sendiri, malah kemudian kita mengalami kesusahan untuk mendapatkan harganya. Nah, lima-lima ini misalnya lagi, belum lagi kalau transparan, update harganya misalnya setiap 20 menit, dan banyak kebaikan-kebaikan lain lah dengan kita menabung emas.
0: Oke, baik.
2: Saya kira mungkin kalau ditanya kata-kata hari ini sebagai penutup, saya akan bilang lebih bagus tidak ada uang tapi ada emas daripada tidak ada uang dan tidak ada emas juga.
0: Waduh, itu sih lengkap ya, dunia kita melarat itu. Oke, terima kasih Pak Miraj. Saya mau ke Pak Sumiadi, Sumiadi terakhir. Nah, kalau kita menjujur-jujuran nih sebagai closing statement kita ya, emas ini solusikah atau hanya sekedar pilihan aman saja kah? Gimana?
3: Jadi, emas ini merupakan solusi investasi baik jangka menengah maupun jangka panjang dalam menghadapi tren laju inflasi yang setiap tahun meningkat, sehingga daya beli kita akan tetap tinggi kalau kita pegang emas. Jadi ketika kita menabung emas atau memegang emas, ini merupakan solusi.
0: Oke, baik. Pak Syamsul Tasman, terakhir juga ini ya. Ini secara kita jujur-jujuran ya, tadi kalau sudah Pak Miraj menyampaikan terkait apakah ini memang emas ini solusi atau hanya sekedar pilihan yang paling aman. Nah, gimana sebagai closing statement juga?
1: Baik, apakah ini solusi? Saya pikir tadi sudah dijawab sama Pak Miras sama Pak Sumiadi sebagian besar. Jadi emas adalah solusi. Kalau mau dibuktikan mungkin bisa dilihat dari orang-orang tua kita dulu, emas itu dipegang dan suksesnya luar biasa. Kita bisa berhasil pendidikan, kemudian bisa dikawinkan lagi, dinikahkan. Jadi semua dari emas itu. Jadi mungkin yang di luar para pendengar setia RRI Produk 1, mungkin yang mulai mau berinvestasi, jangan takut. tadi saya sudah jelaskan bahwa jangan tunggu kaya dulu atau jadi sultan, bahwa di Pegadaian itu kita bisa mulai dari 10.000 beli emas. Okay. Itu bisa. Jadi datang saja ke Pegadaian untuk investasi emas.
0: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Untuk Anda pendengar, tidak semua yang terlihat aman itu memberikan hasil yang besar, tapi tidak semua juga yang beresiko harus dihindari. Yang terpenting adalah memahami sebelum memutuskan apakah mau investasi atau mau yang langsung-langsung saja gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Sumiyadi SEME, Kepala Laboratorium Galeri Investasi Syariah IAIN Kendari, dan juga Pak Miraj MPD PGBO atau Public Gold Indonesia. Terima kasih sudah hadir via Zoom. Dan juga

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebersamaan kita untuk Sultra sore ini, kembali kami hadirkan informasi bersama RRI Skor Wheel Nusantara 4 dalam sajian berita Gemas Saripati.

0: kita dalam hal ini memberi pelayanan kesehatan, ada yang gratis, ada yang berupa penyuluhan, pemberian obat, ya. Ya, harapannya kita masyarakat di Sulbar sehat semua.
1: Lebih lanjut, Wakapolda berharap dengan adanya kegiatan bakti kesehatan ini, masyarakat di Sulawesi Barat dapat menjalani hidup yang sehat. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
2: Baik pendengar, demikian laporan yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Mewakili rekan kerja ada tim operator Alfia Putrinul Alan dan juga saya Nita Wahyuni mengembalikan ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Nita di RRI Mamuju. Kembali selamat bertugas. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Di Bone ada Ayunia Nindiati. Informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Bone sore hari ini? Silakan, Mbak Ayunia.
4: Baik, terima kasih dengan Eni Adnan di sini. Pendengar dan pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan puluhan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Bone melakukan penjangkauan calon siswa baru sekolah rakyat dengan sistem jemput bola hingga ke desa dan kelurahan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
5: Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya sebab tidak membuka pendaftaran langsung bagi masyarakat. Sebaliknya, sebanyak 95 pendamping PKH diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan penjangkauan langsung ke lapangan. Sudasman menjelaskan, penjangkauan telah berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Tahapannya diawali dengan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan rumah atau home visit.

0: ada sampelnya.
1: Dan juga ketulisan saya.
2: Jadi
1: kenapa Pak Jase matikan dulu sih?
3: Sampai menembus 120 orang, sementara untuk jenjang SD baru terisi 46 kursi. Rasman menyebut penjangkauan tahap pertama akan
1: berhasil. Demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali ke RRI Toli Toli.
4: Baik, terima kasih Mbak Yudhia dari RRI Bone. Kembali selamat menjalankan tugas Anda. Kita ke Palu, ada rekan Ihsan Setiadi. Untuk informasi dari RRI Palu sore hari ini, silakan rekan Ihsan Setiadi.
5: Baik, terima kasih. Pendengar, Bea Cukai Pantoloan memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan ratusan bal pakaian bekas hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode 2024 hingga 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal sekaligus menyelamatkan potensi penerimaan negara. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
6: Bea Cukai Pantoloan bersama sejumlah instansi vertikal Kementerian Keuangan, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait memusnahkan barang milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode semester kedua tahun 2024 hingga tahun 2025. Barang yang dimusnahkan terdiri atas 275 bal pakaian bekas atau bal pres dengan nilai mencapai sekitar 550 juta rupiah, serta lebih dari 4.634.000 batang rokok ilegal senilai sekitar 7,3 miliar rupiah. Kepala Kantor Bea Cukai Pantoloan, Wing Hartopo, mengatakan seluruh barang tersebut merupakan hasil dari 113 kali penindakan yang dilakukan di sejumlah wilayah kerja Bea Cukai Pantoloan. Menurutnya, pemusnahan ini merupakan bagian dari komitmen masyarakat dari masuk dan beredarnya barang ilegal.
7: Barang terakhir yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode tahun 2024 dan tahun 2025 yang telah berstatus sebagai BNMN atau barang yang menjadi milik negara. Yang pertama, hasil dari pelanggaran kepabeanan berupa balpres sebanyak 275 bal dengan nilai sebesar 550 juta rupiah. Yang kedua, penindakan atas pelanggaran cukai berupa hasil tembakau jenis sigaret sebanyak 4.634.600 batang dengan nilai sebesar 7.300.284.060 rupiah.
6: Selain mencegah peredaran barang ilegal, penindakan yang dilakukan juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dari sektor cukai yang mencapai sekitar 4,48 miliar rupiah. Bea Cukai juga mencatat 8 perkara telah diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium dengan pengenaan sanksi administrasi lebih dari 1,7 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi, menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan barang hasil penindakan. Ia juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang selama ini mendukung upaya pemberantasan penyelundupan serta peredaran barang ilegal di Sulawesi Tengah.
8: Keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Bea Cukai ini tentu tidak dapat berdiri sendiri. Ini kita harus bersinergi dan berkolaborasi yang erat antara Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, APH, instansi terkait, media massa, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat.
6: Lebih lanjut, barang-barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di antaranya Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Motong, Toli Toli, Buol, hingga Pasangkayu. Bea Cukai Pantoloan berharap kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai, sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional.
5: Begian informasi terkini dari RRI Palu. Kami bertugas sore ini, saya Joko Roce Sujari, bersama Teknik Studio Anjas Pole. Kembali ke rekan di RRI Toli Toli, Yasmin.
4: Baik, terima kasih rekan Joko Nurcahyo. Selamat jalankan tugas selanjutnya. Kita ke RRI Bau. Di sana ada rekan Waode Nurliani. Silakan rekan Waode.
0: Baik, terima kasih rekan Jasmine di Program 1 RRI Toli-Toli. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami turunkan informasi terkini hasil liputan tim pemberitaan RRI Bau-Bau. Taman Baca Palabusa dan juga Kolagana meraih juara 2 Lomba Video Konten Literasi di tahun 2026. Terkait hal ini, Waude Nurliani menurunkan laporannya.
2: Taman Baca Palabusa dan Kolagana sabet juara. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Prestasi tersebut diraih melalui video berjudul Di Ujung Pesisir Kami Menyalakan Mimpi, karya Muhammad Yunan yang mengangkat kisah perjuangan dan semangat belajar anak-anak pesisir di Palabusa dan Kolagana. Lomba video konten literasi ini merupakan ajang yang bertujuan mendorong lahirnya karya-karya kreatif yang mampu mempromosikan budaya membaca, literasi, serta peran komunitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kreator video Muhammad Yunan mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diraih. Menurutnya pencapaian tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap semangat anak-anak, relawan, dan seluruh pihak yang selama ini mendukung keberlangsungan kegiatan literasi di Palabusa dan Kolagana. Ia menjelaskan video yang meraih penghargaan tersebut menampilkan potret nyata kehidupan anak-anak di kawasan pesisir yang menjadikan Taman Baca Palabusa dan Kolagana sebagai ruang belajar, ruang bertumbuh, sekaligus ruang untuk merajut mimpi.
9: Baik keberhasilan yang didapat oleh Taman Baca Palabusa dalam mengikuti lomba video konten literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau ini menjadi semangat baru untuk kami sebagai koordinator juga pengelola Taman Baca, dan kami berharap penghargaan ini menjadi salah satu semangat baru kembali untuk dapat kembali bergeliat, kemudian juga dapat menghidupkan kembali ruang-ruang literasi di Kota Bau-Bau, khususnya di area pesisir.
2: Lanjut Yunan, prestasi ini menjadi bukti gerakan literasi berbasis komunitas mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kedepan, kata Yunan, Taman Baca Palabusa dan Kolagana berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai program literasi, pendidikan, dan juga pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan generasi yang gemar membaca, kreatif, serta memiliki harapan besar untuk masa depan. Diketahui Taman Baca Palabusa dan Kolagana merupakan ruang belajar dan literasi masyarakat binaan YMPI D5 yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan membaca, kelas belajar, pengembangan kreatif, serta program edukatif bagi anak-anak pesisir Kota Bau-Bau. Kehadirannya menjadi wadah bagi anak-anak muda sebagai fasilitator untuk belajar, berkarya, dan membangun mimpi melalui literasi. Selain itu, Taman Baca ini juga berperan dalam memperkuat budaya baca dan juga semangat belajar di lingkungan masyarakat pesisir. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Keluarga laporan dari RRI Bau-Bau terkait informasi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di sore hari ini. Dan kami kembali bersama rekan Jasman di Program 1 RRI Toli-Toli. Silakan.
4: Terima kasih rekan Bu Suda dari RRI Bau-Bau. Pendengar dan pemirsa sekeruil Nusantara 4, kita beralih ke informasi lainnya. Kita menuju ke RRI Makassar, di sana ada rekan Irsan Saputra. Silakan informasi yang dari rekan Irsan Saputra.
10: Nusantara 4, kita beralih ke informasi lainnya.
4: Kita menuju ke RRI Makassar,
10: di sana kami hadirkan untuk Anda pendengar. Informasi spesialis pencurian di 33 TKP Polda Sulawesi Selatan selidiki harta dan investasi tersangka yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
11: Direktorat Reserse Kriminal Umum di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan mendalami harta dan investasi tersangka spesialis pencurian di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan dengan 33 tempat kejadian perkara. Tersangka lelaki JR telah ditangkap beberapa hari yang lalu di tempat tinggalnya Kabupaten Maros melakukan pencurian selama 8 tahun dengan total kerugian 4 miliar 60 juta rupiah. Polisi baru menyita 2 mobil, 9 sepeda motor, dan uang tunai 394 juta rupiah, emas batangan 25 gram, dan juga ada emas lebur, 3 brankas, handphone, iPhone, dan tablet, serta barang bukti lainnya. Dari catatan di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan, dari 33 kali melakukan pencurian, diantaranya di Kabupaten Bone 7 kejadian dengan kerugian 2 miliar 14 juta rupiah, di Kabupaten Baru 7 kejadian kerugian 733 juta rupiah, di Kabupaten Wajo tercatat 5 kejadian kerugian 560 juta rupiah. Tersangka juga mencuri di Kabupaten Pangkep, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Direktur Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Pebi Hutagalu menyatakan, selain barang bukti yang telah berhasil disita, yakni 2 unit mobil, 9 sepeda motor, uang tunai 300 juta rupiah, emas, dan barang bukti lainnya, penyidik juga terus mendalami dugaan investasi, harta lainnya, milik tersangka JR, serta toko dan rumah sebagai hasil kejahatan untuk dilakukan penyitaan.
12: Hasil kejahatan 4 miliar ini, nanti kita akan melihat masih ada uang yang kita sita 300 juta sekian, kemudian mobil-mobil, bahkan informasinya ada rumah dan ruko yang nantinya masih kita akan kembangkan. Jadi hasil kejahatannya dibelikan barang berupa perhiasan, ada yang ditabungkan, ada yang beli motor, bahkan mungkin sebagian digunakan untuk kegiatan investasi. Ya, ini masih dalam proses.
11: Menurut Kombes Pol Pebi Hutagalung, penyidik juga mendalami tersangka lelaki HA sebagai penada barang curian yang dilakukan lelaki JR, juga salah satu tersangka yang sudah diketahui identitasnya untuk dilakukan penindakan. Tersangka JR sebagai pelaku utama pencurian di 33 tempat kejadian perkara, terakhir melakukan pencurian emas milik selegram di Kabupaten Bone. Tersangka JR dan HA sedang menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Selatan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana pencurian atas pelanggaran pasal 477 KUHP tahun 2023 dengan ancaman hingga 7 tahun penjara dan denda pidana 500 juta rupiah.
10: Baik pendengar, demikianlah informasi dari Kota Makassar bersama saya Irsan Saputra dan juga rekan teknis kami Eka Udi yang telah menemani Anda. Kembali ke rekan penyiar yang ada di RRI Toli-Toli, silahkan.
13: Terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Pendengar dan pemirsa sekeruil Nusantara 4, sementara untuk informasi dari RRI Toli-Toli, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset milik pemerintah Kabupaten Toli-Toli yang berada di luar daerah seperti asrama mahasiswa di sejumlah kota besar tetap berada dalam kondisi yang baik. Selengkapnya Datra Hasan melaporkan.
14: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang berada di luar daerah seperti asrama mahasiswa di sejumlah kota besar tetap berada dalam kondisi yang baik dan terawat. Kepala BPKAD Toli-Toli Budi Katiandago mengatakan aset daerah yang tersebar di beberapa wilayah termasuk Kota Makassar dan Kota Manado terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski demikian, menurutnya pengawasan dan pemeliharaan secara berkala tetap diperlukan agar kondisi aset dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya mahasiswa asal Toli-Toli yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.
15: Di dalam undang-undang itu diatur yang diserahkan adalah aset yang berada di dalam daerah mekarat. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toli-Toli secara tuntas. Semua aset yang ada di wilayah pemekaran, baik tanah, bangunan, personil, dokumen, BUMD, itu seluruhnya sudah diserahkan.
14: Terkait adanya polemik aset yang melibatkan pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol, Budi menilai persoalan tersebut merupakan hal yang wajar. Menjelaskan secara historis kedua daerah pernah berada dalam satu wilayah administrasi sebelum Kabupaten Buol resmi dimekarkan menjadi daerah otonom tersendiri.
15: Aset yang ada di luar daerah, termasuk yang asrama-asrama, itu berarti kan tetap menjadi aset pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Sehingga sampai saat ini, dia tetap tercatat sebagai aset Pemda Kabupaten Toli-Toli.
14: Untuk itu, BPKAD Toli-Toli menegaskan akan terus melakukan pendataan, pengawasan, serta upaya pemeliharaan terhadap seluruh aset daerah, guna memastikan aset tersebut tetap tercatat dengan baik dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
13: Masih dari RRI Toli-Toli, berikut ini Gerakan Indonesia Sri merupakan kampanye nasional yang digagas pemerintah pusat untuk mewujudkan lingkungan perkotaan dan ruang publik yang aman, sehat, bersih, serta indah. Program yang mengusung aman, sehat, resik, dan indah ini diharapkan mampu menciptakan kawasan yang nyaman bagi masyarakat sekaligus menarik bagi sektor pariwisata. Lalu bagaimana penerapan Gerakan Indonesia Asri di Kabupaten Toli-Toli? Seperti apa pula tanggapan masyarakat terhadap program itu? Selengkapnya terangkum dalam feature yang disampaikan reporter Martina berikut ini.
16: Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Bustanil, kepada RRI mengatakan, program Gerakan Indonesia Asri merupakan inisiasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 22 Februari 2026 lalu, di mana program tersebut telah disampaikan seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, di mana pihaknya melihat program Gerakan Indonesia Asri bersifat berkelanjutan, yaitu aman, sehat, resik, dan indah. Dijelaskan, Gerakan Indonesia Asri diperlukan keterlibatan dan keaktifan partisipasi masyarakat. Pemda Kabupaten Toli-Toli sudah kali ke-6 melaksanakan Gerakan Indonesia Asri dalam bentuk Jumat Bersih dengan memfokuskan kegiatan kebersihan lingkungan di area tepi jalan, bahu jalan, dan saluran drainase. Sementara hari Selasa, Pemda memfokuskan seluruh instansi OPD dan instansi vertikal untuk melakukan kerja bakti di ruang lingkup masing-masing.
17: Di mana terkait dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia. Dari persoalan ini, Bapak Presiden melahirkan satu bentuk ide yang dituangkan dalam bentuk edaran dan instruksi oleh seluruh kepala daerah yang diberlakukan. Nah, bagi kami, instansi teknis dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, melihat gerakan Asri ini adalah gerakan yang masih sifatnya konstan dan berkesinambungan, di mana masih terdapat satu poin dulu yang bisa dilakukan di Kabupaten Toli-Toli. Karena gerakan Asri ini meliputi gerakan yang pertama itu aman, kemudian sehat, resik, dan indah. Beberapa indikator, beberapa parameter ada di dalam kegiatan Asri ini yang memang sama sekali ini masih dilakukan upaya yang maksimal oleh masing-masing kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tapi lagi-lagi persoalan Asri ini intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah daerah ini, khususnya Kabupaten Toli-Toli, sudah kali ke-6 melaksanakan kegiatan Asri dalam bentuk Jumat Bersih. Ini dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni ini. Berikutnya juga gerakan Asri ini ada di setiap hari Selasa yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan kebersihan di tataran ruang lingkup wilayah kerjanya masing-masing.
16: Sementara itu, Lurah Tuelei Ade Irma mengatakan, kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tugas pemerintah melalui instansi terkait, namun menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama turun ke lapangan, khususnya dalam mendukung program Gerakan Indonesia Asri yang dilaksanakan setiap Jumat di masing-masing lingkungan warga. Sejumlah titik yang dinilai berpotensi menjadi sumber pencemaran dan gangguan kebersihan. Salah satu lokasi yang menjadi target utama kebersihan adalah bahu jalan dan area di sekitar tempat pembuangan sampah sementara.
18: Sudah sedikit demi sedikit mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya melalui instruksi Bapak Presiden ke Bapak Bupati dan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, alhamdulillah kami sudah menerapkan hal tersebut. Tidak secara sekaligus, kita butuh proses, butuh waktu untuk menyampaikan hal tersebut di masyarakat. Kami dari pemerintah Kelurahan Toli sudah mensosialisasikan. Jadi setiap hari Kamis itu sore, saya bersama staf untuk turun mengedukasi bahwasanya setiap hari Jumat itu kita turun untuk kerja presiden ini, tapi kesadaran masyarakat yang kita bangun, bagaimana sih? Karena yang saya lihat dari teman-teman DLH itu sangat sulit untuk kalau hanya satu OPD saja yang menangani sampah itu yakin dan percaya tidak akan bisa. Tapi bagaimana kita dari pemerintah yaitu pemilik wilayah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Bukan tentang fasilitasnya dulu, tapi bagaimana cara kita mengedukasi warga.
16: Umidara, seorang warga di Kelurahan Tuilei, mengungkapkan program Gerakan Indonesia Asri yang menilai sangat baik, di mana setiap Jumatnya pemerintah setempat melaksanakan aksi Jumat Bersih. Sebagai warga yang turut mendukung, ia dalam sela-sela bekerja turut membersihkan di sekitar bahu jalan. Menurutnya, lingkungan yang bersih memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Ia berharap program Gerakan Indonesia Asri dapat terus berkelanjutan dan mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga terus tercipta lingkungan yang sehat dan indah.
19: Mau melihat yang bersih, yeah. Nyaman, enak, yeah. baik sekali. Hari Jumat saya ikut menyapu kalau umpama ada di sini.
20: Itu juga?
19: Iya, bersih pun.
16: Melalui Gerakan Indonesia Asri diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sekian feature Gerakan Indonesia Asri Lingkungan Lestari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih.
13: Baik pendengar Sokorwil Nusantara 4, demikian dua buah informasi dari RRI Toli-Toli. Sampai kita pada informasi terakhir, kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada Mbak Sofi Murniati. Silakan, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Kendari, Mbak Sofi Murniati? Silakan.
21: Terima kasih rekan Jasman di RRI Toli-Toli. Informasi dari Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara, ini terkait dengan kloter pertama jemaah haji asal Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan berangkat dari Madinah pada hari ini Rabu 24 Juni 2026 dan akan tiba di embarkasi pada hari yang sama sebelum melanjutkan perjalanan ke Kota Kendari. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
22: Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya, mengatakan seluruh jamaah haji asal Sultra telah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah dan Mina dengan lancar. Saat ini para jamaah berada dalam tahapan persiapan untuk kembali ke Indonesia setelah menjalankan seluruh kewajiban utama selama musim haji tahun 2026. Menurutnya, kepulangan jemaah haji Sultra gelombang pertama yang tergabung dalam kloter 32 dijadwalkan berangkat dari Bandara Madinah pada hari ini Rabu 24 Juni 2026. Rombongan tersebut tiba di embarkasi Makassar pada hari yang sama pukul 19.15 waktu Indonesia bagian tengah, dan kepulangan ini menjadi awal proses pemulangan jemaah haji Sultra yang akan berlangsung secara bertahap hingga awal Juli 2026. Setelah tiba di embarkasi Makassar, jemaah kloter ke-32 akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari pada 25 Juni 2026. Muhammad Lalan Jaya juga mengatakan guna mengakomodasi kepulangan seluruh jamaah, penerbangan menuju Bandara Halu Oleo dijadwalkan dalam 3 tahap, dengan penerbangan pertama dimulai pukul 12.15 waktu Indonesia bagian tengah, kemudian disusul penerbangan kedua dan ketiga sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan Pemprov Sultra juga telah menyiapkan agenda penyambutan bagi para jamaah haji.
23: Jadi dari Madinah itu pukul 00.15, jadi waktu Arab Saudi, dan insya Allah tiba pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah di embarkasi Makassar. Seperti itu, dan insya Allah akan diperangkatkan besoknya mengusul untuk Kota Kendari 3 penerbangan, diawali dengan penerbangan pertama di pukul 12.15. Nah, tiba insya Allah pukul 13.45 untuk penerbangan pertama kloter 32 asal Kota Kendari. Dan insya Allah mudah-mudahan pimpinan kita Bapak Gubernur bisa menerima secara langsung di ruang atau di depan PPIP bandara nantinya.
22: Lebih lanjut, PLT Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sultra, Muhammad Lalan Jaya, berharap seluruh proses pemulangan jamaah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, seluruh jamaah haji asal Sultra dapat tiba di daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat, sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga.
21: Negar dan juga pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Rabu 24 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga teknik studio Irfan dan Bung Morris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke rekan Jasman dan juga rekan-rekan lainnya di RRI Toli-Toli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Terima kasih informasinya, rekan Sofi Murniati dari RRI Kendari. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah berbagi informasi di Gema Saripati Maju sore hari ini. Untuk informasi dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dan pendengar, pemirsa, informasi dari RRI Kendari tadi sekaligus mengakhiri informasi Gema Saripati Maju sore hari ini. Mokli, kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan-rekan teknik, Kiki dan Nika, mengucapkan terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

96,7 MHz, Radio Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih terus bersama untuk sajian Sultra sore ini. Kita jelang petang pendengar, untuk waktu azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita juga akan hadirkan risalah menjelang maghrib yang kali ini akan disampaikan oleh Karema SAG yang mengangkat judul Kebaikan yang Kecil.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib dan kita akan melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul kebaikan yang kecil. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur dengan memperbanyak memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah, dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan baik sekecil apapun maka jangan remehkan. Jangan remehkan kebaikan kecil. Embun pagi tetesnya kecil, namun mampu menyegarkan dedaunan. Begitu pula dengan amal kebajikan. Meski terlihat sederhana, jika dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah, mampu menghidupkan hati dan membawa keberkahan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan menunggu menjadi orang besar untuk berbuat baik. Senyum yang tulus, sedekah yang sedikit, nasihat yang lembut, atau doa yang dipanjatkan dalam diam bisa menjadi sebab Allah menurunkan rahmat-Nya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jadi berbuat baik itu seperti senyum yang sedikit yang tulus, bersedekah yang sedikit tetapi ikhlas, memberikan nasihat yang sangat lembut dan dapat diterima oleh hati, atau doa yang dipanjatkan dalam diam, itu bisa menjadi penyebab Allah menurunkan rahmat-Nya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, janganlah kamu meremehkan sedikit pun kebajikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka ternyata kebajikan yang kita perbuat itu sekecil apapun, bahkan termasuk hanya bertemu saudara tetapi dengan wajah yang berseri-seri, maka itu termasuk kebajikan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jadilah seperti embun pagi, tak banyak bicara, tak mencari pujian, tetapi kehadirannya memberi kehidupan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu bahwa kita hidup di dunia ini tentu untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berbuat baik sekalipun perbuatan baik itu hanya sekecil-kecilnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala
akan membalas kebajikan itu walaupun hanya sebesar biji zarrah, walaupun sebesar biji sawi, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebajikan-kebajikan yang dikerjakan hambanya yang semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun membalas perbuatan jahat, perbuatan yang kurang baik, walaupun sekecil zarrah pun, Allah tetap akan membalasnya. Oleh karena itu, semua perbuatan baik, besar ataupun kecil, pasti kita akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di hari kemudian kelak nanti. Oleh karena itu, sebagai kata kunci adalah jadilah seperti embun pagi, tak banyak bicara, tak mencari pujian, tapi kehadirannya memberi kehidupan yang sejuk. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata, bertingkah laku, pasti ada hilap dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu, benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir ke ruang dengar Anda dengan serangkaian informasi dan juga musik-musik pilihan hingga tuntas di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.
2: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebersamaan untuk malam hari ini. Ada Ilham yang akan menemani dengan beragam hal menarik yang akan kita bagikan ya untuk perjumpaan kita. Tadi juga pendengar sudah ditemani ya dari siang hari oleh Mbak Sofi sampai di jelang renungan maghrib tadi. Dan juga kita di malam hari ini akan menemani pendengar sampai lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan rangkaian informasi yang sudah kita rangkum untuk kita hadirkan di perjumpaan kita dan menemani pendengar yang sedang beraktivitas malam hari ini atau yang sedang menikmati waktu bersantai. Ilham juga masih akan kembali menyapa pendengar ya dan juga mengawali informasi pada malam hari ini. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026. RRI Radio Sepak Bola. Piala Dunia 2026. RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sedikit mengawali untuk perjumpaan kita malam hari ini ya dengan informasi dari Sulawesi Tenggara ya. Lebih tepatnya dari Kapolres Kendari ya, Kombes Pol Edwin Elsengka, dari seluruh jajarannya juga dari Polres Kendari, di mana melakukan kegiatan bakti sosial di wilayah Kota Kendari. Dan agenda yang dilakukan di hari Rabu ini ya, tanggal 24 Juni 2026 itu, ini juga dari penyambutan Hari Bayangkara ke-80 ya, diselenggarakannya karena dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Ini juga bentuk kepedulian dan juga pengabdian kepolisian kepada masyarakat. Dari kegiatan ini juga dilaksanakan menyalurkan bantuan untuk warga yang membutuhkan dan menyambangi masyarakat secara langsung, pendengar. Nah, ini diambil ya sebagai langkah untuk mempererat hubungan silaturahmi dari institusi kepolisian dan warga di tingkat akar rumput ya. Nah, jadi Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin Elsengka ini juga menyampaikan bahwa bakti sosial ini bagian dari peran kepolisian untuk peduli dari kondisi sosial masyarakat sekitar ya, lebih tepatnya untuk di wilayah Kota Kendari. Darinya juga di mana dari momen Hari Bayangkara ke-80 ini ya. Ini juga menambahkan kalau dari hari raya ini itu pengingat untuk jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lapangan. Nah, dari personel Polresta Kendari, pengurus Bayangkari ini juga turut membagikan paket bantuan secara langsung ya ke rumah-rumah warga. Dari jajaran kepolisian juga ini mendapat sambutan hangat dari warga setempat yang merasa terbantu dengan adanya paket bantuan logistik ya yang diberikan. Kegiatan ini juga ya dari pihak Polresta Kendari di mana berharap kemitraan dengan warga itu bisa berjalan semakin erat dari waktu ke waktu. Nah, dari sinergi yang baik yang dilakukan ya, ini juga dinilai menjadi modal penting ini, untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, untuk juga menjaga situasi keamanan, juga ketertiban di masyarakat, pendengar. Nah, kondisi dari kayak Kamtimas ya, supaya tetap aman, damai, dan kondusif untuk di wilayah Kota Kendari. Ini juga menjadi target utama ya yang ingin dicapai dan ingin dirawat melalui pendekatan sosial yang berkala. Dari semangat The Hari Bayangkara ke-80 ini juga ya, semangat hari jadi untuk tahun ini, jajaran Polresta Kendari juga bakal terus menghadirkan ya ternyata berbagai program kerja ya yang tentunya memberikan dampak positif untuk publik. Selain dari perayaan dari Hari Bayangkari ke-80, pendengar ya, kita masih akan berbagi juga beberapa informasi lainnya yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, juga beberapa mungkin informasi skala nasional ya untuk di kondisi di akhir pekan ini, di sepekan ini seperti apa, kita akan berbagi untuk perjumpaan kita. Masih di Pro 1 tentunya, Ilham masih akan kembali.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak

0: Udah gaji ya nih. Ya apalagi ya enaknya. Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar beberapa informasi lainnya, ini mungkin terkait dengan salah satu dari produk minyak goreng ya. Di mana dari produsen minyak kita, yaitu dari PT Kusuma Mukti Remaja atau KMR dari Karanganyar, Jawa Tengah. Ini menindaklanjuti keluhan warga ya dari produk dan minyak kita ini. Nah, keluhan warga ini terkait dengan dugaan dari minyak goreng ini ya, minyak kita ini bermasalah ya di salah satu daerah ya, di Kecamatan Jogonalan di Kabupaten Klaten. Nah, direktur dari PT KMR Joko Mukti Wijaya itu memberitahukan bahwa pihaknya itu sudah menarik ya dan mengganti dengan produk yang baru. Nah, perusahaan juga telah berkoordinasi dengan pihak Bulog, dari pihak Bulog Surakarta, pemerintah daerah, dinas terkait ya, aparat, sampai juga dari pemerintah desa terkait dengan produk yang bermasalah tersebut. Nah, dari perusahaan juga menyiapkan layanan kesehatan untuk warga apabila mengalami keluhan setelah mengkonsumsi makanan yang diolah ya, menggunakan minyak yang diduga bermasalah tersebut. Nah, ini juga pihak perusahaan siap menanggung dari biaya layanan kesehatan. Dan dari Joko Mukti juga menjelaskan kalau saat ini PT KMR bersama Perum Bulog dan instansi terkait masih melakukan investigasi untuk mengetahui juga penyebab munculnya ya keluhan dari masyarakat ini. Nah, hasil investigasi akan menjadi dasar untuk menentukan ya langkah penanganan yang lebih lanjut ya terkait dengan produk ini.

Nah, perusahaan berkomitmen juga untuk perkembangan penanganannya secara terbuka, sesuai juga dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihak yang berwenang. Nah, PT KMR sendiri ini menegaskan kalau laporan yang diterima saat ini masih bersifat spesifik ya, pada produk yang dilaporkan saja. Dan tidak keseluruhan ya dari produk itu punya permasalahan yang sama. Dari pihak perusahaan juga menegaskan bahwa produk minyak kita aman untuk dikonsumsi karena dugaan minyak yang bermasalah ini ya tidak mencerminkan dari seluruh tadi produk itu. Dan ia juga mengimbau supaya dari masyarakat ya tetap tenang dari kondisi yang terjadi atau dari informasi di salah satu daerah tersebut ya di lebih tepatnya di Jogonalan ya, Kabupaten Klaten. Nah, ini terkait dengan minyak kita ya. Mungkin beberapa ada yang sedikit ada permasalahan ya. Itu pun sudah ada penghentian penarikan dari produsen minyak kita ya terkait dengan produk yang bermasalah itu. Kita juga masih akan berbagi informasi lainnya ya di perjumpaan kita malam hari ini. Beberapa juga mungkin terkait dengan situasi dari Piala Dunia ya. Kita akan bahas sedikit. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk perjumpaan kita nih terkait mungkin Piala Dunia yang lagi hype-hypenya ya. Pokoknya dari sosial media, semua orang pokoknya di seluruh dunia sangat bergembira dengan pesta bola ini ya, Piala Dunia. Dan ini untuk di hari ini penanggalan tanggal 24 Juni 2026 ya, dimana yang sudah bertanding dari Portugal melawan Uzbekistan. Nah, ini hype-nya sangat tinggi sekali ya. Bahkan di menit-menit ya mungkin baru masuk ke babak kedua gitu ya kan, setelah mengetahui 5 poin ya atas Uzbekistan ya dari Portugal yang memenangkan pertandingan tersebut, itu banyak sekali dari konten-konten kreator memposting bahkan pertandingannya masih berlangsung untuk babak kedua ya. Sangat gercep sekali gitu ya kan. Iya, baru berapa menit gitu ya kan, dan masih dalam kondisi pertandingan ya. Konten creator itu sangat gercep untuk memberitakan gitu ya. Informasi dari mereka begitu cepat dan update ya. Luar biasa. Selain itu juga untuk di hari ini ya, tanggal 24 Juni, yang bertanding selain dari Portugal dan Uzbekistan, dari Panama dan Kroasia, England dan Ghana, dari Kolombia juga, dan juga Kongo ya, Kolombia-Kongo. Di mana Kolombia-Kongo ini Kolombia memenangkan pertandingan di atas Kongo 1-0. Untuk England dan Ghana ya, waduh luar biasa ini dari Ghana ya. Pertahanannya berarti sangat-sangat bisa dibilang profesional gitu ya dalam bermain. Sampai-sampai tim England ya tidak bisa mencetak gol apapun di Ghana ya. Hasil seimbang 0-0 untuk England dan Ghana. Sementara Panama dan Kroasia, ini untuk Panama ya mendapatkan 0 ya. Ya, Kroasia memenangkan dari pertandingan dari Panama versus Kroasia ini ya di grup L. Ya, dari mana untuk beberapa grup juga ya. Grup K dari Portugal versus Uzbekistan, grup dari Kolombia versus Kongo ya kan. Grup L ini dari England versus Ghana dan juga Panama versus Kroasia yang dimenangkan untuk grup L dari Kroasia ya yang menangkan atas Panama. Untuk England dan Ghana berhasil menahan sampai selesai dari pertandingan pada hari ini ya untuk England dan Ghana. Sementara untuk Portugal dan Uzbekistan ya, di mana Portugal berhasil memimpin dengan 5 poin, luar biasa. Dan juga dari Kolombia ya mendapatkan 1 poin atas Kongo. Untuk esok hari juga nih pendengar ya, lebih tepatnya untuk tanggal 25 Juni 2026 ya, pertandingan yang akan berlangsung juga ya dari grup B dan juga grup C dan grup A ya yang akan bertanding. Cukup banyak ya pemain yang akan negara yang akan bertanding pada esok hari. Dari Switzerland ya, dari versus Kanada, juga dari Morocco versus Haiti, South Africa melawan South Korea, sama-sama South ya, Afrika dan Korea. Juga dari Bosnia and Herzegovina versus Qatar. Nah, selain itu untuk di grup C juga ada Skotlandia, Brazil ya, selain Maroko dan Haiti. Ada juga di grup A, Kroasia versus Meksiko. Kita tunggu mungkin dari pertandingannya. Ada mungkin dari pendengar yang menantikan pertandingan dari Kanada atau South Korea dari performa mereka. Dan yang paling penting mungkin Brazil nih ya. Ingin dilihat seperti apa performanya untuk di Piala Dunia untuk esok hari ya, tanggal 25 Juni. Ya. Nanti juga kita masih akan berbagi ya di perjumpaan kita malam hari ini dengan beragam informasi. Dan sedikit untuk di esok hari ya, ini berarti jam 3 waktu Indonesia, jam 2 waktu Indonesia Barat ya, di sana pertandingan Swiss versus Kanada, sementara Bosnia dan Herzegovina versus Qatar itu jam 2 juga ya waktu Indonesia Barat. Berarti di sini itu untuk Indonesia Tengah di jam 3 ya pertandingannya akan berlangsung. Sementara untuk Skotlandia dan versus Brazil ini akan berlangsung pukul 5 waktu Indonesia Barat, di mana di sini berarti jam 6 ya untuk Skotlandia versus Brazil. Mungkin ini tim yang akan dinanti juga dari pendengar pada esok hari nanti.
Selain itu Maroko Haiti ya pukul 6 ya pertandingan yang akan berlangsung. Untuk South Africa dan South Korea ya pukul 9 pertandingan yang akan berlangsung, sama juga dengan Serbia dan juga Meksiko ya, Serbia versus Meksiko. Kita masih akan update beberapa informasi lainnya untuk menemani waktu santai pendengar, atau mungkin yang sedang mengejar deadline atau sedang mempersiapkan diri dengan makan malamnya. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu kanal informasi dan inspirasi. Benar, masih terkait dengan Piala Dunia, di mana untuk pertandingan esok hari Swiss melawan Kanada atau Switzerland ya. Ini dari pelatihnya sendiri ya, pelatih dari Swiss ya, Murat. Ini yakin untuk menargetkan kemenangan atas Kanada di Stadion BC Place ya, di Vancouver, yang dimana akan berlangsung pada Kamis esok hari tanggal 25 Juni. Dan tentunya dari pelatih ini ya, pelatih Swiss ini itu menolak ya bermain aman demi hasil imbang ya. Wah, berarti akan melakukan performa terbaiknya ya dari Swiss. Nah, hasil imbang sudah cukup meloloskan untuk Swiss bersama Kanada ke babak 32 besar. Tapi Swiss tetap memburu kemenangan demi finish teratas ya. Dan menurut dari pelatihnya sendiri ya, harus bermain untuk menang ya. Baginya sebagai pelatih selalu lebih nyaman dan lebih mudah daripada bermain demi hasil tertentu atau sekedar mengincar hasil imbang. Jadi kemenangan atas Kanada menurutnya akan meningkatkan kepercayaan diri para pemain Swiss ya. Modal positif ini sangat penting ya, modal di mana berpikir kalau mereka bisa memenangkan ya pertandingan di esok hari untuk atas Kanada. Dan ini juga bisa menentukan ya nasib mereka di Piala Dunia 2026 ini ya. Ini juga dari back Swiss sendiri yang mengungkapkan ya, mendapat tambahan 3 hingga 4 hari istirahat ya untuk Kanada juga yang sangat kuat. Jadi mereka ini akan melatih ya, melihat hasil akhirnya nanti ya untuk kondisi pertandingan tersebut. Nah, back Swiss Manuel Akanji menilai Swiss terus berkembang dan hasil imbang atas Qatar satu sama dan kemenangan dari Bosnia Herzegovina ya 4-1 itu membuat kepercayaan diri tim semakin meningkat ya. Ini dia. Jadi sangat luar biasa ini ya. Menurut dari Swiss sendiri, mereka akan memberikan perlawanan sampai memperoleh kemenangan ya. Mereka tidak ingin mendapatkan poin imbang gitu ya kan. Walaupun mereka memang akan masuk ya ke babak 32 besar. Benar, kita masih akan kembali untuk menyapa ya kebersamaan malam hari ini. Berbagi juga dengan Warta Berita Nasional untuk perjumpaan Sultra malam ini. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ilham masih akan kembali.

Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini. Kita akan berbagi dengan Warta Berita Nasional, bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk perjumpaan kita di Sultra malam hari ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episode penempatan pada penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri.

0: Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
1: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. PENAS ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

Sebenarnya kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio.

0: beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Xioming melaporkan.
1: Terima kasih.

0: mengungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat.

0: berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
1: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
3: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri. Dan perjuangan ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
4: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
5: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum, bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
4: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Penguatan lini lapangan.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
6: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKB, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
7: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
8: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
7: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
9: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
7: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda, hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
9: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
7: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
7: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
13: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat. Mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
12: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
15: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
14: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
16: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
14: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Fleury, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-years.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubik, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk kebersamaan kita di malam Kamis ya, tepatnya di hari Rabu untuk penanggalan tanggal 24 Juni 2026, kita akan berbagi malam hari ini dengan mimbar agama ya. Untuk mimbar agama malam hari ini ya, dengan mimbar agama Hindu yang berjudul Navigasi Diri 10 Polusi Jiwa Yang Wajib Kita Hindari, yang dibawakan oleh Pandey Kadek Juliana. Selamat mendengarkan.

Swastiastu. Om Awiginamastu Namosidam. Om Anubhadrah Kritaboyantu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Kendari, dimanapun berada, angayu bagye seh yang widiwase, kita berjumpa kembali dalam ruang dengar saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Kendari, bekerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Malam hari ini bersama Blijul Pandey Kadek Juliana, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Para pendengar, dalam Mimbar Agama Hindu kali ini, Blijul akan menyampaikan tema navigasi diri, 10 polusi jiwa yang wajib kita hindari. Mendengar tema ini, pastilah pendengar di rumah makin penasaran ya. Navigasi diri terhadap apa sih? Lalu apa itu 10 polusi jiwa yang Blijul maksudkan? Nah, sebelum kita bahas tema ini, Blijul ajak umat sedharma untuk mendengar dua bait pantun yang tentunya ada kaitannya dengan tema kita. Kita dengarkan bantu cakepnya dari rumah. Pergi ke pasar membeli nangka, cakep. Pulang-pulang dompetnya hilang, cakep. Daripada sibuk berprasangka, lihat tetangga beli motor metik jadi meriang. Ini terkait iri hati ini. Ya, oke. Pantun kedua, masak air biar matang, cakep. Malah ditinggal main ke hulu, cakep. Daripada sibuk menggosip tentang orang, mending cek dulu utang di warung sudah lunas atau belum itu. Oke. Jadi terkait prasangka. Oke. Para pendengar dimanapun berada, akhir-akhir ini kalau kita berkendara di jalan raya, pemandangan orang-orang yang mengenakan masker sudah menjadi hal yang sangat lumrah, apalagi berkendara memakai motor ya. Kita begitu khawatir dengan abu jalanan, asap kendaraan, dan polusi udara yang bisa merusak paru-paru kita. Kita rela membeli masker terbaik demi menjaga kesehatan fisik agar tetap bugar menjalani hari. Namun sahabat Dharma yang berbahagia, pernahkah kita sejenak merenung di tengah kemacetan atau di sela-sela kesibukan kita? Di balik masker yang melindungi wajah kita dari polusi luar, ada jenis polusi lain yang sering kali luput dari perhatian kita. Polusi ini tidak terlihat oleh mata, tidak berbau, namun dampaknya jauh lebih merusak daripada kepulan asap knalpot. Itulah yang namanya polusi jiwa. Sebuah kekeruhan rohani yang tidak datang dari lingkungan luar, melainkan diproduksi oleh diri kita sendiri melalui tindakan, ucapan, dan getaran pikiran yang tidak terkendali. Sering kali kita tidak sadar bahwa setiap kali kita memelihara rasa iri, melayangkan makian, atau membiarkan pikiran buruk menguasai hari, kita sedang mengotori jiwa kita sendiri. Kita begitu sibuk membersihkan debu di lantai rumah atau menyaring udara yang kita hirup, tetapi membiarkan racun-racun spiritual mengendap di dalam batin. Padahal jiwa yang terpapar polusi batin secara terus-menerus akan melahirkan kecemasan, menghilangkan kedamaian, dan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati yang kita cari selama ini. Beruntung bagi kita sebagai umat Hindu, kita memiliki kompas dan sistem navigasi yang sangat luar biasa
untuk mendeteksi dan menyaring polusi tersebut. Panduan pendeteksi polusi jiwa ini tertuang begitu indah dan mendalam dalam kitab suci Sara Samuscaya. Lembaran-lembaran suci ini hadir bagaikan cermin jernih yang mengajak kita untuk memeriksa kembali ke dalam diri sejauh mana kita telah menjaga kebersihan batin kita dari noda-noda duniawi. Melalui ruang mimbar agama Hindu hari ini, dengan mengambil judul Navigasi Diri, 10 Polusi Jiwa Yang Wajib Kita Hindari, kita akan membedah bersama bagaimana sloka-sloka dalam Sara Samuscaya tersebut menuntun kita dalam mengamalkan ajaran Trikaya Parisuddha. Kita akan melihat bagaimana menjaga kesucian pikiran, bagaimana menjaga kesucian perkataan, dan bagaimana menjaga kesucian perbuatan. Bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan sebuah tindakan nyata untuk memasang masker spiritual demi menjaga jiwa kita tetap bersih, sehat, dan damai. Mari kita simak bersama pembahasannya. Pembahasan pertama, kita akan bahas tentang polusi perkataan atau wacika. Sahabat Dharma yang budiman, mari kita bedah klaster pertama yang menjadi gerbang terdepan interaksi kita dengan dunia luar, yaitu polusi melalui perkataan atau wacika. Kitab suci Sara Samuscaya sloka 75 mengatakan kita dengan sikas bahwa ada 4 jenis polusi kata yang paling sering meracuni jiwa. Niang tanpa prawur dianing wak pat pakuehnya pratiyekannya ujar ahale ujar apergas ujar pisuna ujar mitie nahan tang pat singgahan naning wak tan ujara kena tan angenengenan kojaranya. Inilah yang tidak patut timbul dari kata-kata. 4 banyaknya, yaitu perkataan jahat, perkataan kasar menghardik, perkataan memfitnah, perkataan bohong dan tak dapat dipercaya. Itulah keempatnya, harus disingkirkan dari perkataan. Jangan diucapkan, jangan dipikir-pikir akan diucapkan. Jadi, kita masuk pada pembahasan 10 polusi jiwa yang biasanya merangsuki diri kita. Dari perkataan yaitu wacika, kita sebutkan tadi ada 4. Polusi pertama disebut ujar ahale, anritsa, yaitu kebiasaan berkata bohong atau berdusta. Mengapa bohong disebut polusi? Karena 1, kebohongan kecil akan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya, mengaburkan kebenaran dan pada akhirnya meruntuhkan pondasi kepercayaan di dalam jiwa kita sendiri maupun dalam hubungan sosial. Polusi kata yang kedua adalah ujar apergas, parusya, yang berarti berkata-kata kasar, mencaci, menghina atau memaki dengan tujuan menyakiti hati orang lain. Lidah kita mungkin tidak bertulang, namun kata-kata yang kasar ibarat sembilu yang bisa menyayat hati dan meninggalkan luka batin yang sangat dalam pada orang yang mendengarnya. Sara Samuscaya mengajarkan bahwa ucapan yang kotor mencerminkan jiwa yang keruh, dan setiap getaran kata kasar yang kita lontarkan sejatinya akan kembali mengotori karma kita sendiri. Selanjutnya, polusi yang ketiga adalah ujar pisuna, yaitu tindakan memfitnah, mengadu domba atau menyebarkan desas-desus buruk demi memecah belah persaudaraan.
Ini adalah racun yang sangat berbahaya karena bisa menghancurkan reputasi seseorang dan merusak keharmonisan keluarga hingga masyarakat dalam sekejap mata. Sementara yang keempat adalah ujar mitil atau asam binapalapa, yakni kegemaran membual, berkata omong kosong, atau membicarakan hal-hal yang sama sekali tidak ada gunanya bagi peningkatan spiritual. Nah, sahabat Dharma, ada catatan penting nih untuk kita renungkan bersama di era kemajuan teknologi dan media sosial saat ini. Empat polusi kata ini seringkali tidak lagi keluar lewat suara kita, melainkan telah berubah wujud menjadi ketikan jempol kita. Melalui kolom komentar, jempol kita begitu mudah berbohong, mencaci, memfitnah, dan menyebar hoax yang tidak berguna. Oleh karena itu, mari kita lebih bijak dan berhati-hati sebelum menekan tombol kirim di ponsel kita. Para pendengar, kita lanjutkan ke klaster kedua, yaitu polusi perbuatan, yaitu KYK. Melangkah lebih dalam, mari kita bahas klaster kedua ini, yaitu polusi dalam bentuk perbuatan nyata atau KYK. Dalam Sarasamuscaya, sloka 76, dijelaskan ada tiga polusi fisik utama yang wajib kita bersihkan agar tidak mendatangkan penderitaan. Nihan yang tan ulahakne syama ati mati mangehalahal si paradare nahan tang telu tan ulahakne ring asiring ring parihase ring apat kale ri pangipian tuwi singgahane juga ke. Inilah yang kita patut dilakukan. Inilah yang tidak patut dilakukan. Membunuh, mencuri, berbuat zina. Ketiganya itu jangan hendaknya dilakukan terhadap siapapun. Baik secara berolok-olok, bersenda gurau, baik dalam keadaan dirundung malang, keadaan darurat, dalam khayalan sekalipun, hendaknya dihindari saja ketiganya. Poin yang kelima dari total 10 polusi jiwa itu adalah himsa karma, yakni perilaku menyakiti, menyiksa, atau bahkan membunuh makhluk hidup lain demi kepuasan ego belaka. Ajaran Hindu sangat menjunjung tinggi konsep ahimsa, tidak menyakiti, tidak membunuh. Karena setiap makhluk membawa percikan suci Atman yang sama dari Sang Pencipta. Polusi perbuatan keenam adalah stenia, yang berarti mengambil hak milik orang lain secara tidak sah. Baik itu dalam bentuk pencurian skala kecil hingga tindakan korupsi skala besar yang merugikan banyak orang. Ketika kita melakukan stenya, kita tidak hanya mengambil barang fisik, tetapi kita sedang menjerat diri kita sendiri dalam hutang karma yang sangat berat, yang harus dibayar di kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Jiwa yang dipenuhi energi pencurian tidak akan pernah merasakan ketenangan batin sejati. Kemudian polusi perbuatan yang ketujuh adalah separa dara, yaitu tindakan berzina, tidak setia, selingkuh, atau mengganggu kesucian hubungan rumah tangga orang lain. Sarasamuscaya memandang kesetiaan dan komitmen sebagai pilar moralitas yang sangat sakral.
Ketika seseorang melanggar batas ini melalui separa darah, ia sedang meruntuhkan sendi-sendi kepercayaan terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga, dan mengotori lembaran suci jiwanya dengan noda pengkhianatan yang sangat sulit dibersihkan. Kita lanjutkan klaster 3, polusi pikiran. Mana jika akar dari segalanya? Tadi kita sudah membahas 7 polusi yang bisa mengotori jiwa kita. Sekarang Bliju lanjutkan, dari pikiran mana jika ada lagi 3 polusi yang bisa mengotori jiwa kita. Sahabat Dharma, sekarang kita sampai pada kelas terakhir yang paling krusial, yaitu polusi pikiran atau mana jika. Mengapa bagian ini menjadi yang paling penting? Mari kita simak bersama penegasan suci yang tertuang dalam Sarasamusaya Seloka 80 yang berbunyi, Manohimu lam sarvesa mindrayanam prawartate subha-subha-swavastasu karyam tatsuvyavastitam. Sebab yang disebut pikiran itu adalah sumbernya nafsu. Ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang segera patut diusahakan pengekangannya atau pengendaliannya. Seloka ini dengan sangat gamblang menegaskan bahwa ucapan yang kotor dan perbuatan yang rusak tidak akan pernah terjadi jika tidak diawali oleh pikiran yang tercemar. Pikiran adalah kemudi utama kehidupan kita. Jika pikirannya jernih, maka ucapan dan tindakan kita otomatis akan ikut selamat. Sebaliknya, jika pikiran kita dipenuhi polusi, maka seluruh hidup kita akan ikut keruh. Ada 3 polusi pikiran tersembunyi yang dijabarkan dalam seloka berikutnya. Poin ke-8 adalah abidya, yaitu sifat iri hati, dengki, dan selalu menginginkan apa yang dimiliki orang lain dengan cara yang tidak benar. Polusi ini membuat kita selalu merasa kurang, tidak bersyukur, dan menderita di atas kebahagiaan orang lain. Seperti bait pantun yang kita dengar tadi, melihat tetangga beli motor baru, batin kita yang langsung meriang dan kepanasan. Itulah bahayanya iri hati. Polusi pikiran yang ke-9 adalah wiyapada, yaitu kebiasaan menyimpan dendam, memelihara niat buruk, kemarahan, atau mendoakan kesengsaraan bagi makhluk lain. Menaruh dendam di dalam kepala itu ibarat kita sendiri yang meminum racun, tetapi kita berharap orang lain yang akan mati. Wiyapada menguras energi positif, rasa dendam menguras energi positif di dalam diri kita, dan mengubah ruang batin yang harusnya damai menjadi medan pertempuran yang penuh dengan kebencian. Maka dari itu, sifat pendendam adalah salah satu polusi jiwa yang harus dihilangkan. Terakhir, polusi jiwa ke-10 dan yang paling berbahaya di antara semuanya adalah nastika. Sifat nastika ini adalah ketidakpercayaan, tidak percaya pada hukum karma pala, mengabaikan keberadaan Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa, dan meremehkan ajaran-ajaran kebenaran kitab suci. Ketika seseorang sudah terjangkit polusi nastika,
ia akan kehilangan kompas moralnya. Ia merasa bebas berbuat jahat karena mengira tidak akan ada konsekuensi yang menantinya di kemudian hari. Itulah berbahayanya sifat nastika itu, yaitu ketidakpercayaan. Sahabat Dharma, pendengar RRI Pro 1 Kendari, melalui pemaparan sloka dalam Sarasamuscaya tadi yang membahas tentang 10 polusi jiwa yang bisa menyebabkan diri kita itu terpuruk, yang dijabarkan dalam sloka 73 sampai sloka 116 dalam kitab Sarasamuscaya ini, kita kini telah berhasil mengidentifikasi 10 polusi jiwa yang bisa merusak navigasi hidup kita. Melalui pemahaman yang mendalam ini, mari kita jadikan 10 poin larangan ini sebagai alarm pengingat harian. Setiap kali muncul riak-riak keinginan untuk berbohong, menyakiti atau dengki, mari kita segera pasang kembali masker spiritual kita demi menjaga kesucian Trikaya Parisude di dalam diri kita masing-masing. Kemudian sahabat Dharma dimanapun berada, dampak polusi jiwa dan solusi navigasi diri, apa yang ditawarkan dalam hal kitab Sarasamuscaya yang kita bahas ini. Sahabat Dharma yang dikasih oleh Ide Sang Hyang Widiwase, setelah kita membongkar satu persatu dari 10 polusi jiwa tersebut, kini tibalah saatnya bagi kita untuk merenungkan dampaknya. Apa yang terjadi jika kita membiarkan 10 racun ini mengendap dan menguasai hari-hari kita? Secara perlahan namun pasti, polusi-polusi spiritual ini akan mengacaukan dan merusak jalannya karma pala kita. Setiap pikiran buruk, ucapan buruk, dan tindakan menyimpang adalah benih negatif yang kita tanam, yang pada saatnya nanti pasti akan berbuah penderitaan dan kegelisahan yang mendalam bagi hidup kita sendiri. Ketika jiwa kita sudah terlanjur pekat oleh polusi batin, kita akan kehilangan kemampuan untuk merasakan kedamaian. Rumah yang megah, harta yang melimpah, ataupun jabatan yang tinggi tidak akan pernah bisa membeli ketenangan batin jika di dalam kepala kita masih berkecamuk rasa iri, dendam, dan kebohongan. Membiarkan 10 polusi ini merajai diri sama saja dengan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati atau moksartam jagadita. Kita menjadi manusia yang selalu merasa haus di tengah telaga, selalu merasa kurang, dan hidup dalam bayang-bayang kecemasan yang kita ciptakan sendiri. Lantas, bagaimana relevansinya di era modern yang serba cepat ini? Tantangan kita hari ini jauh lebih kompleks. Polusi jiwa tidak lagi hanya bermanifestasi dalam interaksi fisik secara langsung, melainkan bermutasi di dunia digital. Ruang-ruang media sosial kita kini menjadi medan yang sangat subur bagi bertumbuhnya sifat iri melihat pencapaian orang lain. Tempat yang rawan untuk menyebarkan fitnah serta wadah memaki tanpa menyaring kata. Tanpa pondasi spiritual yang kuat, kita akan sangat mudah terseret arus modernisasi yang mengikis nilai-nilai luhur kemanusiaan kita. Lalu bagaimana cara kita membersihkan polusi yang sudah terlanjur mengotori jiwa kita? Dan bagaimana cara mencegah agar racun-racun baru tidak kembali masuk?
Kitab suci Sarasamujaya memberikan kita sebuah solusi yang sangat sederhana, namun menuntut konsistensi tinggi, yaitu menumbuhkan sifat eling, sebuah kesadaran penuh dan kewaspadaan batin yang tajam. Bersikap eling berarti kita tidak hidup dalam mode otomatis. Kita sadar sepenuhnya atas setiap jengkelnya pikiran, setiap kata yang hendak meluncur dari bibir, dan setiap tindakan yang akan kita lakukan. Kesadaran atau eling inilah yang bertindak sebagai rem paling pakem di dalam diri kita. Ketika ego kita mulai memanas, ketika ada bisikan halus untuk memfitnah rekan kerja, atau ketika rasa panas di dada muncul saat melihat keberhasilan orang lain, disitulah kita harus segera menginjak rem spiritual kita. Ingatlah kembali panduan dari Sarasamujaya ini. Jadikan ajaran suci ini sebagai alarm yang langsung berdering keras di dalam batin, mengingatkan kita bahwa ada konsekuensi hukum karma yang tidak pernah tidur di balik setiap kekhilafan kita. Selain sebagai rem, sloka-sloka ini juga berfungsi sebagai kompas navigasi diri yang sangat akurat. Di tengah dunia modern yang sering kali mengaburkan batasan antara yang baik dan yang buruk, antara yang viral dan yang bermoral, kompas spiritual inilah yang akan menjaga kita agar tetap berjalan di jalur Dharma. Ketika kita kehilangan arah dan mulai tergoda oleh hal-hal yang tidak sah, tengoklah kembali kompas ini. Ia akan selalu menunjukkan arah menuju kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan, menuntun kita kembali pulang ke dalam kedamaian batin yang sejati. Oleh karena itu, sahabat Dharma, pendengar RRI Pro 1 Kendari, mari kita jadikan momentum mimbar agama hari ini untuk melakukan pembersihan massal terhadap jiwa kita masing-masing. Mulailah dari hal terkecil, saring pikiran kita sebelum ia mewujud menjadi ucapan dan tindakan. Dan timbang ucapan kita sebelum ia menjelma menjadi perbuatan fisik. Dengan mempraktikkan navigasi diri ini secara konsisten, kita tidak hanya sedang menyelamatkan diri kita sendiri dari jeratan karma buruk, tetapi kita juga sedang ikut memancarkan energi kedamaian bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat di sekitar kita. Sahabat Dharma yang saya kasihi, akhirnya kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita hari ini. Dari seluruh rangkaian perenungan mengenai 10 polusi jiwa ini, sebuah kesimpulan agung dapat kita petik, bahwa menjaga kebersihan batin dari segala bentuk kekeruhan ucapan, tindakan, dan pikiran bukanlah sebuah beban moral yang mengekang kebebasan kita. Sebaliknya, menyaring 10 polusi ini adalah investasi spiritual terbaik dan paling menguntungkan yang bisa kita lakukan untuk mengukir kedamaian hidup, baik di dunia ini maupun di alam keabadian nanti. Inilah esensi sejati dari visi hidup kita sebagai umat Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Ca Iti Dharma, mencapai kebahagiaan sekuler secara lahiriah sekaligus kebebasan spiritual yang hakiki secara batiniah. Sebelum saya mengakhiri perjumpaan yang penuh berkah ini, izinkan saya meninggalkan sebuah kalimat mutiara sebagai bekal perenungan. Sahabat Dharma, di dunia yang bising dan penuh polusi ini, jangan biarkan noda luar mengotori kesucian di dalam.
Mari kita pasang masker spiritual kita rapat-rapat melalui kesadaran penuh. Eling, ingatlah batin yang bersih adalah sebaik-baiknya tempat bagi kedamaian untuk bertumbuh. Dan jiwa yang jernih adalah jalan terdekat menuju Tuhan. Sebagai pemanis dan tanda perpisahan, berikut dua bait pantun penutup untuk sahabat Dharma sekalian. Jangan lupa bantu cakep dari rumah. Kain sutra indah ditenun, dipakai megah di hari raya. Mari menjaga tutur yang santun, bersihkan jiwa dari polusi dunia. Kepura membawa bunga melati, harum semerbak, tenangkan sukma. Cukup sekian mimbar hari ini, semoga damai menyertai kita semua. Saya yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup mimbar agama Hindu hari ini dengan menghati.

Mendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk kebersamaan kita, tepatnya untuk di malam Kamis ya, di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, kita akan bergabung untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah dengan di perjumpaan kita malam hari ini, di mana kita akan bergabung dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama dengan Pro3 Jakarta ya, Pro1 Jakarta maksud kami, yang akan bergabung untuk malam hari ini menemani di perjumpaan sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Selama 2 jam akan menemani dengan Pro1 Jakarta.

0: Kantor Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantor Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam sudah mendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Tak dapat jumpa kekasih, orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul. Betul banget.
1: Yang membawakannya
0: iya, gitu ya. Iya, baik kalau begitu.
1: Malam langsung, ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh iya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi, di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
0: begitu ya. Termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong.
0: 45. Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino kan baru. Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: berderet-deret ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu iya, Dino.
2: Reguleran.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Kendilmas.
1: Mantap Dino, mantap.
0: Di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya, Sabtu Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik, sama banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ceritanya, Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di, beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hei, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Antora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak ya, wah.
2: 8.
0: Ya. 8 ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: ke
0: telepon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam,
1: malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap
1: untukmu. Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
0: Iya. Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya okay. Bagaimana?
1: Nanti dicap ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Bisa aja.
1: Oke, okay, nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Itu saja.
1: Oke okay, Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, okay, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak mau.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, okay, kita okay. Kemana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Kita pernah masari Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah Bang Benny.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat ya. Mas Yudi.
1: Iya Bang Benny, langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suar.
0: Ini Jo.
2: Dari apa?
1: Dari mana?
4: Dari
1: mana?
4: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas Cina.
2: Betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya Mas Dino. Ya. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya
0: pertanyaannya. Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, okay, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasama, Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: okay, sama Bung Leman. Oke, Bang Benny. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Nuis.
1: Ada Bidan Nuis. Bidan Nuis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Nuis.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olalah hidup karena asmara.
2: Olalah hidup senang karena mabuk asmara.
5: Oh, dia apa loh? Olalah biar saja saling menjaga.
1: Apa lo ya?
0: Oke, langsung silakan pertanyaan Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
5: Ya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
2: Siap. Oke, okay, siap. Tuh. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditikutin ya, Bidan.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditikutin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Okay.
5: Kak Dino, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh. Silakan.
5: Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat, besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76, kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86, dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira, dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni, ditunggu ya di Sorong.
6: Okay.
5: Dadah.
6: Dari Sorong kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Mbak ini pernah cantik selamat malam. Ruang rindu memori lewat pagi.
6: Oke.
7: Siap. Naik kapal salam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam
2: ya,
1: kenal.
2: Iya, salam kenal juga. Dari mana? Dari Manokwari.
6: Toli-toli.
2: Siapa tadi
7: namanya? Orang Depok.
2: Mbak Yanti.
6: Salam
2: kenal juga, salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya. Tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora.
7: Singlenya solo. Ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
6: Oke. Okay, itu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin. Sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
6: Oke, tunggu ya.
7: Terima kasih sama ya, Mas Dino.
2: Makasih
7: banyak di Baita Pernama Sati yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meke Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
6: Iya, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa boleh tempatnya Bang Yudit Mail.
6: Siap.
1: Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget. Enggak sebanyak.
6: Oh, oke.
1: Okay. Ayo kan. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget kan.
8: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
8: Jadi saya berapresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul. Oh,
6: siap.
8: Marwah Pak Apri masih terjaga.
1: Iya, betul kan.
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikutin jejak Bang Dino gitu.
6: Masih okay.
8: Bisa gak kira-kira saya?
6: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Ya, begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita, saya menyukai lagu-lagu saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu, kenangan-kenangan lama gitu, lawan di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
8: Masya
1: betul,
8: Allah, kan? Makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah,
1: iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
6: Betul. Ya, siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
6: Itu aja, Bang. Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih, Kang Hasan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Alp. Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, jawab ya. Begitu,
6: gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi sebagai pekerja kesini kita tuh kebanyakan memang ya kerjanya di musik.
2: Di musik. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus ya.
1: Benar.
6: Ya. Ya.
1: Itu gitu.
6: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Iya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak, Baika?
1: Oke. Iya. Ingat.
2: Iya. Hormat kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
2: Iya, pernah.
1: Iya, pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Siap kalau begitu.
1: Mantap
6: sudah. Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
2: Oh, tetap ada. Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
6: Bandung ya, semua ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi, Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
6: gudang. Oke. Okay. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Udah yang lulus, yang Toli-Toli ya?
6: Bukan, yang di Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
6: Ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung vokal, dalam band.
6: Selain vokal selain itu mungkin vokal, ya.
2: Bandnya berarti G-Band.
6: G-Band
2: itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
6: Formasi ya. Siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada collabs gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
6: Yap.
1: Mantap sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
6: Lady Gaga.
1: Aku juga pengen banget
6: collab
1: sama Lady Gaga.
6: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Yeah.
6: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya.
6: Gimana? Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: aja
2: nyanyi aja naik.
1: Dari lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak Ita ya?
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83
1: luar, stamina-nya luar biasa. Masih
6: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah?
1: Duman ini? Apa naon? Apa kan aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan kantor Paramita, tapi
6: bukan kantor Paramita. Itu kantor Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
6: Ini ada Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumani nih.
6: Dan Paramita Vokal Group itu kantor Paramita.
1: Oh gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya Mas Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Kan Dino ingat kan?
0: Iya, na. Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal, dari awal ya?
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat. Risa. Risa
1: Mahmud udah pernah kesini sama Adik Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adik Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Woi, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya
2: kantor ini. Berempat, ya. Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: Tiga Darah. Iya, benar pas Nona Manis tahun
2: 90
1: betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang Mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu kan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori masa lalu Bang Yudi bersama itu bernama saya.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin.
3: Dan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyanyi.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: Tengah. Saya dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Ya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sebut bayarnya sama Mbak Haryanti.
0: Nanti ya.
3: Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu
0: ya. Iya, iya. Duet, pasti misalkan duet
3: gitu kan. Pasti sama Rosa, karena kualitas suaranya.
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang, apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, di, siap. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dina ini apa gitu ya.
0: Sisi lain?
1: Sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Sisi lain, maksudnya selain sebagai...
3: Iya, tapi udah di dalam ya kalau di atas.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi usaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Gitu.
3: Ya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati
1: suasana. Siap,
0: Ayu.
2: Kita kesana ya,
3: Rita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino.
0: Dino.
4: Kantora. Ya, maaf, salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banjuan. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, Pak. Silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benijo, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tang
4: Wali Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Iya. Jadi Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Ah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaannya simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Tas.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang ya, itu ya, yang menjahit bendera.
6: Iya, betul. ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
1: Kopinya.
6: Kopiannya, bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanya. Semoga terus ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Oke. Okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh, silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana kita ke Toli-Toli? Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Budi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Candy.
7: Saya langsung saja.
0: Langsung
1: saja. Silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kami berdirinya personal 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu gang atau satu kampus atau satu kampung?
0: Satu gang. Itu saja. Oke. Okay. Ya. Siap gitu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong PKW-nya Bang Benjo atau siapa yang lalu untuk yang menyaring di RRI Cestowi ini ke Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posisi RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
8: Halo,
0: ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Tete belum ngomong apa-apa.
0: Lain. Kalau kata orang Surabaya, lain. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Baiza.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Happy Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya, Sumuhun.
0: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh, oh
0: itu Jawa Barat.
8: Ya, Jawa Barat. Oh, ya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
0: Tetap ada untuk apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Betul.
1: Betul.
2: Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untuk
8: Kang Rangga ya. Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Oke. Okay. Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: akhirnya
8: bersolo karir sama di grup enakan mana.
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama Teteh
0: Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat ya dan selalu semangat ya.
1: Yeay, pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: terima
9: kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ita. Selamat Tari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Iya.
1: Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora.
10: Dinda atau Bima?
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
10: Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Selamat juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara, Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ibu mau bertanya sama Bang Gino.
0: Silakan.
10: Sejak terjadinya kedua dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan dari saya.
0: Yeah. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantara.
10: Iya. Pandia
1: santai
10: yang satu lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudin.
10: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu oke. Okay. Apa nih? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful. Iya. Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa aja. Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab gak?
1: Sampai aniku apa?
0: Terus pertanyaan dari Ayu juga. Sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Pengusaha kontrakan.
1: Mantap sih ini. Itu investasi bagus.
0: Bener loh, banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru 50 pintu.
1: Tapi 100 pintu nih.
0: Oke, okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya. Artinya
1: bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Nggak terikat ya. Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Pantora tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas nggak diikat gini loh.
1: Garing mas, garing.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
1: Aku
2: yang
1: suka.
2: Collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku suka remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya. Soalnya
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Iya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
1: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk, aku paham.
2: Iya, ke bawah.
0: Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya ya. Banyak sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah, oh, enak banget kan?
0: Oh iya, camelo kok. Oh,
2: tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: bukan apa ya, disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini, kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oke. Dan enggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan enggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Kenapa perbadan tegap? Karena kantora paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Oh, ada koronya kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil kantora paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang soalnya udah balik lagi ke kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu, satu sekolahan vokal.
0: Oh, satu Geronimo itu. Geronimo itu ya?
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, tuh sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya? Iya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen.
0: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren.
2: Tren era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya, gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan dia lu Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
1: musisi muda ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya ya, sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang sama-sama muda. Kita. Iya toh?
0: Ibu Yara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu 80. Rilis singlenya Kantora? Atau album masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya
1: disebutnya? Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu.
1: Iya, betul. Itu kan dulu gitu, iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Di dengan mulah kawan itu ya.
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu Pahlawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
1: Segera di dada
0: berikut
1: kita.
0: Ini. Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Aduh.
1: Ini sebelum kita ngobrolannya, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh, semua iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Wih, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0699.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo.
1: Jeronimo. Gimana,
0: diputuskan masih untuk diberi nama kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim ya
0: timur
2: oh, okay.
0: Timur yeah, yeah, yeah.
2: Nah, jadi nggak ngerti bahasa
0: gitu. Iya.
2: Jadi udah penyanyi kantora aja katanya,
1: diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi singer.
0: Oh, okay. Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: sinden dong
0: ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono kita langsung kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Fisik. Jadi, dia mudah-mudahan ini diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya, gitu senang gitu loh.
1: Lato Mas Gila, okay. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, gini kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik. Biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti ya dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu.
3: Yang mau plat,
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital, ya. Monggo digital. Tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada okay. Fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Okay.
1: Tentang
0: Mas
1: hal ini,
0: oke. Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: monggo.
3: Agung, juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: juga Mas apa itu Bedi, Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap.
3: Semuanya okay. Aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Ya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino, ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Ya.
0: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, ya. Kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Siapa ya? Yang
0: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
6: Dengan... Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: CD, kaset atau CD
0: atau piring yang hitam Espon, mungkin.
1: Komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng
2: seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget,
2: seru,
1: jadi ya? Gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya, kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album, kaset, CD.
1: Vinyl?
2: Iya.
1: Vinyl ya? Hitam, ya. Itu luar biasa gitu? Loh,
0: oh.
1: Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Aku karena
0: setuju
2: ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas. Lebih
2: marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, beli CD. Jadi
1: kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Ya, siap.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke oke oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh. Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton itu dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Arfika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Arfika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke oke. Okay. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
0: Kalau Geronimo ada siapa aja?
2: Itu Geronimo itu aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Kadarma. Oh, okay.
2: John Waleru almarhum udah meninggal. John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Baca tuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: sama ya Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Asli Geronimo itu. Yanti Erlangga, iya aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi. Mbak Yanti itu nyanyi.
1: Iya, Mbak Yanti ya. Oh. Sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa, ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Iya,
7: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang
7: Cliff. Selamat malam, Mas Sidis, Didi Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino.
1: Kantora.
0: Kantora.
7: Kantora. Kantoria. Kalian dari tadi saya ada dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Kenapa begitu?
1: Betul.
7: Yang tadi itu apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: tetap, tadi. Tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
0: Iya.
7: Tetap sekali. Baru rilis ya?
0: Iya betul. Betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih. Begini, diajak sama Mas Yudi sama Mbak Ika nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau undangan
0: ya.
7: Gitu.
0: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius
0: belum? Iya, belum.
1: Aduh.
0: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa iya. Gitu semua udah tapi tuh.
1: Manado belum.
0: Manado yang belum.
1: Sian Bang Dino.
7: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang
0: Dino. Gitu ya. Boleh, boleh.
7: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya, dan tetap memberikan yang terbaik
0: bagi para
7: pendengar di seluruh Nusantara.
0: Amin.
1: Siapa ini tadi? Bang Cliff.
0: Bang Cliff di
7: Minahasa.
0: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
0: Siap. Oh,
7: Manado gitu.
0: Manado. Iya. Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Kiki
7: dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar
0: rindu.
1: Mas Faris?
0: Tuang berbagai rindu,
1: memori lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo, ya.
8: Selamat malam Mas Dino.
0: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, okay, Mas Faris. Iya, karena flu ya.
8: Terima
0: kasih. Sama-sama.
8: 1, 2, 3.
1: Boleh.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh, siap.
1: Sayang semuanya.
0: Terima kasih.
8: Pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Nggih.
8: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami, terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau
1: seluruhnya. Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
9: Kantora
0: banyak banget.
9: Udah banyak nih, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada sekarang, Geronimo 19.
9: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu ada reuni.
0: Oh, reuni.
9: Reuni Geronimo.
1: Oh,
9: di
1: mana?
9: Di Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
9: Iya dong.
0: Iya,
9: termasuk
0: Kantora. Berapa banyak, Bang?
9: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru Bang.
0: Pasti
1: Mas
0: seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku tuh termasuk Geronimo.
9: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: sudah berada di segmen
1: impresi. Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya,
0: jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu ya, Mas?
0: Pisang goreng madu, gimana?
1: Madu. Oke, okay, pertanyaan ya. Pertama.
0: Sepertinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita balik lo orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, okay, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo.
1: Belum kita putar sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya, sama
1: Tami. Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Tanya Kade, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, ya. Orang depannya Kak serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: Kak apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah
1: Hilaf Dunia.
2: Oh, Hilaf Dunia. Iya.
1: Ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Ya. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Suribyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Salam Eta.
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, enggak salah udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock dan rock. Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Lebor.
1: Iya. Logis Lebor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya kalau.
0: Iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah kalau nggak tahu kebangetan banget nih Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu. Bukan satu doang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu bersifat kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo. Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wis. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu rasanya.
2: Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91
0: ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Okay. Kita ke
1: WhatsApp call. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul Minuman Keras.
0: Oke.
1: Semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya Mas?
0: Karim Mas. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi Mam. Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita si. Untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sudah. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong kan. Udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya Mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Oh, Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino, sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi memidio asik memidio kan kita ya. Kita ini hostnya Mas, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Aduh, Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malu ya, Mas.
0: Udah ngantuk ya. Ya. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino, iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah single
2: lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka aku kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis okay. Kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang
2: kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify di
1: Spotify
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
1: Dirilis kembali.
0: Kantora.
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini Mas. Lagi dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada rencana
1: sekedar gak sih, reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Antoni Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Iya.
2: Tuhan ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat lo, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Sudah 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Ya, kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu ya.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Marello, lagu Lady dulu.
0: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan Tokyo.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan
1: siapa sih yang tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Raja Dunia juga loh. Benar.
0: Oh, Kantora ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kota katanya membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Apa, bukan.
2: Ya itu apa, ya begitulah
1: ya.
2: Nanti itu
1: nyari ya.
2: Lagi semoga tanah
1: nambah terus kamarnya nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan gue. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julak Sarunding.
0: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok enggak jelas.
3: Julak Sarunding.
0: Oh, Julak Sarunding. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan?
1: Langsung sama ke Bang Dino? Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama.
0: Kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
0: 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita ini kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi ini acara ya, baru perdana boleh. Dan nitip-nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat betul, udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Siap.
3: Tim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RRE Pro 1
1: Amin. Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Untuk ini dengan siapa nih?
1: Kenapa, Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya, Ita Purnamasari, dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini, Bang.
3: Itu salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh, siap, terima kasih. Okay,
1: terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Sukses dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kan Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita, Mas ya. Terima kasih. Mas Dino, apa yang akan disampaikan yang mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, pastinya. Ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh,
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuma kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Nah, ya. Begitu.
2: Kurang, ya nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti.
1: Dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
0: Oke.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas.
2: Di
1: ini,
2: di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Mudah-mudahan
0: teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
1: boleh, di ruang rindu.
0: Ya, di ruang rindu.
2: Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Leo Aslaku.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Riau, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Al.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
1: Apa kabar Bang Al?
2: Alhamdulillah sehat ini.
1: Alhamdulillah.
2: Wow, ini bisa gabung ke Jakarta ini.
1: Alhamdulillah Bang Al. Bang Al ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
2: Mendengarkan lagu Nostalgia.
1: Boleh. Dari siapa penyanyinya dan judulnya, Bang Al?
2: Lagu apa, Bang? Lagu Obi Mesa.
1: Obi Mesa. Dengan judulnya apa nih?
2: Judulnya Kau dan Aku Satu.
1: Kau dan Aku Satu. Sebentar, dicarikan ya. Dari judulnya. Kau dan ya, Aku Satu. Ya. Kau dan Aku Satu. Tunggu sebentar, Bang. Ini nampaknya malam hari ini belum masuk kita yang Obi Mesa Kau dan Aku Satu.
2: Belum masuk ya?
1: Iya, tapi kalau Obi Mesa.
2: Kalau enggak, Birunya Rindu.
1: Birunya Rindu dari?
2: Obi Mesa juga.
1: Obi Mesa juga, sebentar. Birunya ya. Rindu. Nah, iya, Bang. Kita koleksi dari Obi Mesa pada malam hari ini. Yang ada ini judulnya adalah Jawaban Waktu Pacaran, Jangan Kau Curiga, dan Kisah Kasih di Sekolah.
2: Kisah Kasih di Sekolah.
1: Kisah Kasih di Sekolah. Baik, Bang Al. Yang ingin disampaikan atau salam untuk pendengar lain, silakan Bang Al.
2: Iya, salamnya buat pendengar Pro 1 Jakarta aja, dimanapun beradanya lagi monitor ya.
1: Siap.
2: Ya, salam kenal buat semuanya yang lagi monitor ya.
1: Iya, Bang Al.
2: Iya, semoga Bang Al selalu di sana ya. Semangat selalu.
1: Amin. Katanya. Doa yang sama untuk Bang Al.
2: Iya. Makasih ya. Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam. Sama-sama Bang Al. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar Anda juga bisa sampaikan melalui WhatsApp tentunya di 0811 7972 7912. Saya juga ingin bacakan yang sudah masuk bergabung melalui WhatsApp. Ada, ini ada Pak Bonar atau Bung Bonar yang ada di Manokwari. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi. Saya monitor dari Manokwari yang cerah katanya. Siap Pak Bonar. Lalu ada Bu Maharani di Bekasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani di Bekasi, selamat malam Mas Andes. Selamat malam. Sehatkah? Sehat alhamdulillah Ibu Maharani. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sama. Mau diputarkan Ku Cari Jalan Terbaik dari Panca F Ponda. Salamnya untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada ya. Baik, disampaikan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes ya, dan juga yang sedang bertugas pada malam hari ini. Amin, lagunya ditunggu katanya. Baik, doa yang sama tentunya untuk Ibu Maharani. Ada Bang Ray di Cibinong, coba kita angkat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Ray.
3: Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bang Ray. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Ray apa kabar?
3: Sangat baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bang Ray ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari
3: ini? Ini waktunya sangat sempit ya.
1: Betul.
3: Ada ini enggak dari Avenged Sevenfold?
1: Avenged Sevenfold, wah itu sepertinya belum masuk Bang Ray. Dari 2008 mereka lagunya. Sekarang tuh lagu dari tahun 80 hingga 2000 pas Bang Ray. Seperti biasa di hari Rabu malam.
3: Oh 2000 pas ya?
1: Iya.
3: Kalau enggak Radiohead deh.
1: Radiohead, dengan judulnya apa nih?
3: Bang yang Ray. Judulnya apa itu? Creep ada nggak?
1: Di sini ada High and Dry. High and Dry yang dari Radiohead. Yang Creep-nya Iya, belum masuk Bang Rey.
3: Masuk ya.
1: Ada masuk, ya. Alternatif lagu lain mungkin?
3: Aduh, apa ya? Udah deh, ini deh.
1: Siapa nih?
3: Spice Girl deh.
1: Oh, Spice Girl. Yang judulnya apa nih Bang Rey?
3: Yang Viva Forever.
1: Viva Forever, ada dong. Disiapkan untuk Bang Rey tentunya.
3: Mantap.
1: Mungkin salamnya silakan disampaikan untuk pendengar lain.
3: Salamnya untuk semua aja Bang Andes.
1: Baik.
3: Spesial buat Andika Raffi Fadila.
1: Iya.
3: Ya, gitu aja. Selamat datang di Cibinong.
1: Oh, siap. Selamat datang di Cibinong. Siap kalau gitu.
3: Bang Andes, jangan lupa ngopi ya.
1: Oh, aman. Udah ada diseduh.
3: Siap.
1: Baik, Bang Rey. Selamat malam, Bang Rey. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar. Anda juga masih kami tunggu di 0213440069. Karena ada Pak Hasanuddin di Bogor. Kita coba angkat. Halo, selamat malam, Pak Hasanuddin.
0: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Mantap. Malam. Malam, Pak Hasanuddin. Ah iya nih, lama kita nggak ngobrol di udara. Pak Hasanuddin, baik-baik ya kabar ya?
0: Alhamdulillah, saya baru mundur itu ya, orang senior tadi, orang kantora itu.
1: Oh iya benar, Pak Doni kantora, Bang Doni. Iya, betul. Pak Hasanuddin ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
0: Saya pengen ini dengerin Nena Warisman sama Farid RM itu yang sebuah obsesi.
1: Sebuah obsesi.

0: Baik.
1: Terus buat itu tuh Bang Arif sama Ibu Siti sama Ibu Siti Wijati di Wonosobo. Buat Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
0: Selamat malam. Teh Dinda dalam antrian nih, lagi nunggu juga untuk telepon nih.
1: Iya, coba capek Teh Dinda ya, biasa terus Kak Puja.
0: Ah, siap.
1: Terus Kak Cika di Banda Aceh. Halo ya. Banda Aceh, selamat malam.
0: Selamat malam dari Pak Sanudin Banda Aceh.
1: Saya Bogor ceramah tadi nudurin gerimis sedikit.
0: Oh iya, ada gerimis di sana.
1: Oke, iya sedikit.
0: Baik.
1: Pak Andes, Pak Tugas.
0: Siap, terima kasih.
1: Seluruh pendengar Pro 1 di mana saja berada.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Oke, Pak Andes,
0: siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanudin. Berikutnya ada Teh Dinda di Bogor. Halo, assalamualaikum Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lengkap sekali.
0: Lengkap sekali, pas sekali. Teh, apa kabar?
2: Alhamdulillah, barakallah. Andes sehat?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Teh Dinda juga ya.
2: Alhamdulillah, tim udah pulang.
0: Tim masih lengkap, masih ada.
2: Tiselo sama Noval.
0: Selamat malam katanya Teh.
2: Rabu malam pulangnya jam 23 ya.
0: Iya benar.
2: Ya, hati-hati ya Noval sama Selo.
0: Siap katanya.
2: Yes.
0: Ya, mau request lagu apa nih pada malam hari ini, mendengarkan lagu dari siapa Teh?
2: Walaupun cuma 4 lagu, 4 lagu
0: tapi tetap iya, hafal banget ya Dinda ya.
2: Koleksi Lobo ada apa aja?
0: Dari siapa maaf Teh?
2: Lobo.
0: Lobo, tapi Lobo kayaknya belum masuk tahunnya nih Teh.
2: Lobo?
0: Belum ada. Lobo tuh kita 2007-2008. Malam ini nih 2000 aja. Pas. Iya Teh.
2: Oh, pas di 2000.
0: Pas di 2000.
2: Nah, kalau gitu dari Heart with Alone.
0: Dari judulnya itu
2: Alone.
0: Alone. Tunggu sebentar. Dari Heart ya berarti ya Teh ya. Alone. Alone-nya dari Heart tentunya ada dari tahun 1987 Teh. Disiapkan.
2: Lagu itu lagunya apa agak selorok gitu.
0: Betul. Baik.
2: Oke, dari itu aja ya. Dan terbaik dari Teh buat Andes.
0: Amin.
2: Nanti tadi ada bahasan ya.
0: Iya, ada bahasan. Ya.
2: Berturut-turut nih orang dari Kabupaten Bogor.
0: Betul.
2: Ya. Oke deh, Pak Kuat ya, Pak Kuat di ini di
0: Tangerang.
2: Pak Kuat di Tangerang ya. Ya udah, next time deh untuk yang lainnya. Dari Teteh cukup dulu Andes, dilanjut. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Tanjung Pinang ketemu dengan Mas Prabu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Prabu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andes.
0: Apa kabar Mas?
3: Alhamdulillah Tanjung Pinang baru diguyur hujan.
0: Ah, Mas.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, melanjutkan untuk kebersamaan kita malam hari ini di kembali lagi ya ke Pro 1 RRI Kendari ya, setelah tadi bergabung dengan Bunda Ita Purnamasari dan juga dengan Ruang Rindu Berjaringan untuk kebersamaan malam Kamis ya, di hari Rabu ya, Rabu malam di perjumpaan kita, dan juga untuk jazz musik kita hadirkan dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah sampai nanti lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah sebelum kita berpisah di perjumpaan kita malam hari ini, dan sebelum pendengar terlelap tidur tentunya. Dan beberapa lagu ini semoga bisa menenangkan pendengar sebelum Ilham pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Selama satu jam jazz musik untuk perjumpaan kita di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

0: Ya. Wah, ini sangat sangat mengharukan ya. Sangat mengharukan. Baik, ada Pak Mus di Flores. Halo Pak Mus.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Jaya, Pak Mus.
1: Oke, selamat ya buat Swiss ya yang
0: Swiss
1: sudah meraih posisi juara grup ya.
0: Iya.
1: Setidaknya nanti untuk meringankan mereka ya untuk di 32 besar nanti, karena mereka pasti akan melawan runner up ataupun peringkat ketiga ya. Dan yang kita tunggu-tunggu ini nanti ya, pertandingan akan diadakan di jam 5 nanti kira-kira Brasil.
0: Brasil ya, tunggu-tunggu ya.
1: Iya, okay. Iya, itu pertandingan yang seru ini sebetulnya.
0: Baik, baik, baik, makasih.
1: Oke, okay, terima
0: kasih. Makasih, pagi. Sementara nanti jam 5, Pratigan RI akan melaporkan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup C antara Brazil melawan Skotlandia. Di grup C ini Brazil Maroko poinnya 4-4. Sementara Skotlandia dan Haiti, Skotlandia 3, Haiti poinnya masih 0. Nah, kembali lagi ke Kanada, Swiss, Bosnia, dan Qatar. Swiss sekarang sudah positif punya tiket melaju ke babak selanjutnya. Sementara Kanada di posisi runner up ya, sudah bisa dipastikan juga. Sementara Bosnia masih harap-harap cemas menunggu bagaimana pertandingan-pertandingan selanjutnya di grup-grup lainnya di untuk peringkat ketiga. Untuk penilaiannya apa yang terbaik ini untuk peringkat ketiga? Sisi gol, produktivitas,
2: poin. Pertama poin yang dikumpulkan dulu.
0: Oh, pertama poin yang dikumpulkan dulu,
2: baru sisi gol.
0: Oh, dua itu aja.
2: Iya.
0: Poin yang dikumpulkan berapa? Lalu kalau sekarang ini kan berarti ada 4 ya. Sementara Swedia aja yang kemarin itu baru 3. Berarti langsung naik ke peringkat pertama Bosnia ini. Bosnia itu peringkat pertama, kemudian baru grup-grup lainnya. Baik, kita menunggu juga dari jalannya pertandingan di grup-grup selanjutnya begitu ya. Siap.
3: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Telepon

0: 96,7 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita untuk perjalanan Sultra pagi ini, pendengar, kami baru saja mengakhiri jalannya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026, pertandingan antara saat ini sudah selesai. Tadi ada Swiss dan juga versus Kanada. Nantinya kami juga akan kembali menyiarkan jalannya pertandingan antara Skotlandia dan juga Brazil melalui Pro 1 RRI se-Indonesia. Baik, untuk kebersamaan kita di Sultra pagi ini bersama Pro 1 RRI Kendari yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Pagi ini, pendengar, akan kami kembali hadirkan pengajian Murattal Al-Quran yang kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi, akan mengetengahkan surah Al-Infitar dan Al-Mutaffifin.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua untuk sajian acara Mutiara Pagi pada subuh hari ini, tepat di hari Kamis 25 Juni 2026. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Mutiara Pagi kali ini kembali juga bisa Anda dengarkan melalui pemancar FM 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital, serta bisa didengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini kami juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Di studio sudah hadir Al-Mukarram Dirman SPDI MPDI. Beliau adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak okay. Sofia.
0: Baik, kali ini kita akan berbincang terkait dengan hijrah, momentum perubahan diri, keluarga, dan masyarakat. Di mana pendengar ini tentu juga akan kita perbincangkan dan juga akan mengundang Anda nantinya untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita di line telepon 0401-3124-008 atau juga melalui line WhatsApp di 0813-54-50967. Dimana seperti kita ketahui bersama bahwa memasuki tahun baru Hijriah, Ustaz, ini kita diingatkan kembali pada sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam ya, yakni hijrah. Tapi hijrah bukan sekedar berpindah tempat, melainkan sebuah perjalanan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara pribadi, keluarga, maupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sebelum kita berbincang lebih jauh, terlebih dahulu kami ingin mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan Ustaz terkait dengan topik perbincangan kita. Silahkan.
1: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mbak Sofi yang kami hormati beserta teman-teman di studio serta para pendengar yang sama berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT pagi hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, umur panjang sehingga bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, dan semoga seluruh aktivitas ini diberkahi oleh Allah SWT. Kedua salawat serta salam semoga selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Para pendengar yang kami hormati, alhamdulillah kita saat ini masih kita berada di awal-awal tahun Hijriah ya. Tepatnya kita saat ini kalau menurut kalender itu kita berada di tanggal 10 Muharram 1948 Hijriah. Ketika kita memasuki bulan Muharram di tahun Hijriah, kita akan teringat sebuah kisah ya, yang kemudian peristiwa ini oleh para sahabat di bawah kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab menjadikan sebagai tonggak awal penanggalan Hijriah dalam Islam, kalender Hijriah dalam Islam. Peristiwa itulah yang disebut dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Para pendengar yang berbahagia, hijrah ini dalam Islam adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat An-Nasa'i, beliau pernah menyampaikan, alaika bil hijrah, hendaklah engkau melakukan hijrah. Fa innahu la mithla laha, karena sesungguhnya pahala hijrah itu sangat besar, tidak ada bandingannya. Mbak Sofi yang dan para pendengar, ketika kita diperintahkan pada sesuatu yang perintah itu ada pahalanya, biasanya itu masih tergambar kepada kita berapa sih pahala daripada perintah itu. Misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu pahalanya besar sekali. Nabi menyampaikan rakaat qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, kata Nabi, itu khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika disebutkan pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu kita masih bisa gambarkan isi dunia itu seperti apa gitu ya. Itu masih bisa kita gambarkan. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang pahala hijrah, itu Nabi cuma mengatakan la mislalaha, bahwa pahala hijrah itu tidak ada bandingannya. Artinya tidak bisa digambarkan. Nah, pertanyaannya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bahwa pahala hijrah ini luar biasa sekali, nggak ada bandingannya? Karena ini ternyata berkaitan dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita, atau yang apa yang menjadi milik kita yang sesungguhnya, yang sangat mendasar sekali, yang sangat besar sekali. Apa itu? Ya, itu keimanan. Ini jadi peristiwa hijrah ini sangat erat kaitannya dengan masalah keimanan. Nah, yang menjadi milik kita sesungguhnya di dalam diri kita itu adalah masalah keimanan dan ketakwaan. Nah, apa yang menjadi milik kita itu adalah keimanan dan ketakwaan, bukan anak-anak kita, bukan pasangan kita, bukan harta kita. Itu ternyata bukan, Mbak Sofi. Nah, kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketika manusia itu ternyata mati, maka seluruh apa yang kita merasa miliki itu nggak ada apa-apanya lagi. Dalam hadis itu kan Nabi menyampaikan yatsba'ul mayyita salasah, ketika seseorang itu meninggal maka akan diiringi oleh 3 perkara. Maksudnya akan diiringi di kuburannya gitu ya. Apa itu? Tapi melanjutkan ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Yaitu yang akan mengiringinya nanti itu ketika manusia itu meninggal, yaitu yang pertama itu adalah keluarganya. Yang kedua adalah hartanya. Yang ketiga itu amaluhu, yang ketiga itu adalah amalnya. Kemudian Nabi melanjutkan fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. 2 perkara itu akan kembali. Apa yang kembali itu yang pertama adalah keluarganya dan hartanya. Dan itu kita saksikan kalau ada orang meninggal biasanya kan akan diiringi oleh keluarganya. Kemudian ya kalau ada hartanya, ada mobilnya atau apanya, itu akan ikut mengiringinya. Tetapi 2 perkara itu akan kembali. Tidak mungkin akan sama-sama kita di dalam kubur. Secinta-cintanya anak, orang tua, suami, istri, itu tidak ada yang mau teman di dalam kubur. Tetapi yang akan menemani kita itu, kata Nabi, waya bekawahidun, yang akan tetap kepada kita itu apa? Yaitu amaluh, yakni amalnya. Nah, amal inilah yang menjadi amal inilah yang disebut dengan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah setiap ketaatan kita, setiap perbuatan kita yang didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang menjadi milik kita yang sesungguhnya. Nah, para pemirsa yang kami hormati, ketika sesuatu yang menjadi milik kita ini, sesuatu yang sangat berharga di dalam diri kita ini terusik atau mendapatkan ancaman, maka tentu kita harus bisa mempertahankan dengan sungguh-sungguh, mempertahankan dengan sekuat tenaga, dengan segala daya dan upaya. Dan ini pula yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ketika para sahabat Nabi ini di Mekah sudah tidak bisa mendapatkan kenyamanan dalam beribadah, ya kan? Mereka sudah tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. mereka mendapatkan ancaman, mereka mendapatkan intimidasi, mereka bahkan di antara mereka ada yang disiksa, bahkan dibunuh. Sehingga keamanan mereka ini betul-betul terancam. Mereka tidak bisa beribadah dengan leluasa lagi, dengan nyaman. Maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali harus hijrah. Ya kan? Mereka harus hijrah, mereka harus pergi, meninggalkan tempat mereka. Ya kan? Inilah kemudian yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan al-hijratu al-firaruddin minal fitan. Jadi hijrah itu kata Imam Ibnu Hajar adalah berusaha menyelamatkan agama dari berbagai macam fitnah. Nah, para pendengar yang kami hormati, saat ini tentu kita tidak perlu melakukan hijrah, ya. Hijrah dalam arti meninggalkan tempat sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Mereka meninggalkan kampung halamannya, mereka meninggalkan kota Mekah itu, mereka meninggalkan harta mereka, mereka meninggalkan sawah ladang ternak mereka, ya waktu itu nggak ada sawah ya. Ya, mereka meninggalkan, bahkan di antara mereka ada yang meninggalkan keluarganya semata-mata untuk menyelamatkan agama mereka, keimanan mereka. Nah, hari ini itu kita tidak perlu melakukan hal demikian. Kenapa? Karena alhamdulillah kita berada di negeri yang aman. Kita berada di negeri yang kita bisa leluasa, nyaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tidak perlu hijrah? Nah, ini penting kita melihat perkataan Syekh seorang ulama, yakni Syekh Iz Abdussalam. Ya, Syekh Iz Izuddin Abdussalam. Beliau mengatakan al-hijratu hijratani. Hijrah itu ternyata ada dua macam. Al-hijratu hijratani. Hijrah itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan hijratu auton. Hijratu auton itu adalah hijrah berpindah meninggalkan tempat. Nah, itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi itu, yakni meninggalkan tempat. Yang kedua adalah al-hijratu minal ismi wal udwan. Yang kedua adalah hijrah dari meninggalkan perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, ini yang kedua. Nah, tentu yang pertama kita tidak perlu melakukan lagi. Tetapi yang perlu kita lakukan ini ada yang kedua, yakni al-hijratu minal ismi wal udwan, yakni meninggalkan hijrah dari meninggalkan perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, ini penting. Sehingga apa yang kita harus lakukan terakhir, ya, ini karena waktunya singkat, ya, ini refleksinya mungkin. Yeah. Nah, yang pertama ada tiga tadi, sesuai dengan judul kita, hijrah itu adalah momentum perubahan bagi diri, keluarga kita dan masyarakat kita. Yang pertama adalah secara pribadi penting kita melihat diri kita, ya, melakukan evaluasi, muhasabah, perlu nggak kita hijrah. Maksudnya adalah perlu nggak kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata ada hal-hal yang kita langgar, ada perkara-perkara yang kita tinggalkan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, nah inilah momentumnya gitu, ya, untuk kita untuk hijrah. Maksudnya, ya, kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang itu dan segera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan keluarga kita, penting juga kita melihat keluarga kita apakah juga perlu melakukan hijrah, gitu, ya. Kalau misalnya anak-anak belum melakukan ibadah, ya kan, itu juga penting kita segera melakukan muhasabah agar kita mengajak mereka kepada ketaatan. Terus begitu juga dengan masyarakat kita. Sudahkah masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang peka, ya, peka dengan ketika melihat pelanggaran-pelanggaran di sekitarnya, gitu, ya. Jangan sampai, mohon maaf, ya, misalnya ada masyarakat kita itu melihat ada pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran agama di sekitar kita, tapi kemudian tidak ada kepekaan untuk menghilangkannya atau juga untuk berusaha menyampaikan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini penting sekali, gitu, ya. Kenapa? Karena ternyata dengan melakukan ketaatan-ketaatan itu juga dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa baik individu, keluarga maupun masyarakat atau bangsa dan negara itu ketika mereka melakukan ketaatan, maka itulah kunci keberkahan hidup gitu. Okay. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal 'ad." Andai kata penduduk suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa, artinya mereka melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarangnya, maka la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal 'ad. Niscaya kami akan turunkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Okay. Nah ini mungkin refleksinya Mbak Sofi. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini, di awal tahun Hijriah ini, kita bisa menjadikan sebagai momentum untuk berubah yakni dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian, terima kasih.
0: Terima kasih Ustaz sudah memberikan penjelasan yang cukup dalam ini terkait dengan topik perbincangan kita di Mutiara pagi kali ini. Pendengar, kita akan langsung buka jalur telepon di 0401 312 4008. Sudah bersama dengan Pak Faiz di Lakudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faiz.
2: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi.
0: Mutiara Pagi. Baik, langsung Pak Faiz pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Ini ikut masalah hijrah ini, saya mau ambil di poin yang kedua tadi itu.
0: Iya.
2: Kalau dulu mungkin berpindah tempat, sekarang saya mau ambil di poin dua. Pada kenyataannya Pak Ustaz, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita hidup di lingkungan bersosial bermasyarakat ini, kayaknya agak-agak sulit juga kalau kita mau berhijrah. Dalam arti begini, karena kita ini kan berada di tengah-tengah masyarakat yang begitu kompleksitas, sehingga kadang kalau kita merubah mindset orang lain itu kadang agak susah.
0: Iya.
2: Jadi kadang ini menjadi suatu hambatan dan kendala juga. Nah kira-kira sementara di sisi lain, kita ini kan berinteraksi dengan masyarakat banyak di lingkungan kita. Kira-kira jurus apa yang paling ampuh kira-kira untuk merubah mindset secara umum supaya bisa tersampaikan kepada kepada individu-individu itu. Mbak Sofi, Pak Ustaz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, merubah mindset ini agak susah sih memang ya. Tapi kehidupan memang akan seperti itu karena kita berada di tengah-tengah masyarakat. Silakan Ustaz.
1: Baik. Ini juga pertanyaan yang banyak ditanyakan ya. Ketika kami biasa kalau ada di lingkungan mahasiswa atau di kampus, ketika kita menyampaikan hal-hal seperti ini, biasa juga kemudian mereka menanyakan, "Loh, bagaimana Pak dengan di lingkungan saya yang memang sudah tidak baik?" Ketika kita menyampaikan kepada mereka, justru tanggapannya bukan hal yang positif. Kadang tanggapannya itu justru negatif, Mbak Sofi. Kadang ada istilah, "Wah, ini jangan ceramai saya dong." Kalau mau ceramai jangan di sini, jangan baiknya di masjid gitu ya.
0: Jangan sok baik,
1: jangan sok alim gitu ya. Jadi Mbak Faiz, ini adalah sesuatu hal umum ya, sesuatu hal umum yang terjadi di masyarakat kita. Tetapi bukan berarti ketika kita mendapatkan hal seperti itu kemudian kita berhenti, kemudian kita putus asa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan itu. Dalam sejarah beliau kita mengambil banyak hikmah, banyak kisah bahwa beliau ini adalah seorang sosok nabi. Sosok manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh penduduk langit, penduduk bumi gitu ya. Yang akhlaknya luar biasa itu, nabi itu akhlaknya itu luar biasa. Itu ketika sebelum nabi saja diangkat menjadi rasul, itu sudah disebut oleh para penduduk Mekah sebagai al-amin, orang yang sangat terpercaya. Artinya akhlak beliau itu sangat kredibel ya. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran Islam, apakah kemudian semua orang itu menerimanya? Tentu tidak. Kita melihat atau kita membaca kisah beliau, penolakannya justru sangat banyak sekali, ya kan? Beliau ada dihina, beliau dicemooh, beliau kemudian difitnah,
0: dilempar batu,
1: ya kan? Dijuluki dengan julukan macam-macam, orang gila, penyihir, dukun, gitu kan? Itu sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apatah lagi kita ini belum ada apa-apanya dengan benar. Tidak ada apa-apanya dengan Nabi. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadisnya. Beliau menyampaikan begini. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Ini menarik sekali. Beliau menyampaikan man ro'a minkum mungkaron. Siapa saja yang di antara kalian itu melihat sebuah kemungkaran, sebuah kemaksiatan gitu ya, atau sebuah pelanggaran, kata Nabi itu seharusnya tidak berdiam diri. Nabi mengatakan fal yughayyirhu biyadih, maka rubahlah dengan tangannya. Merubah dengan tangannya ini maksudnya dengan merubah dengan kekuasaan. Siapapun yang mempunyai kemampuan, kekuasaan. Misalnya seorang bapak mempunyai kekuasaan terhadap anaknya. Maka ketika melihat anaknya misalnya tidak sholat, melihat anaknya tidak menutup aurat, maka orang tua ini bisa punya kewenangan untuk merubah itu. Karena dia mempunyai kekuasaan terhadap anaknya, kepada istrinya misalnya. Kan suami itu punya kewenangan kepada istri ya, punya kekuasaan. Nah, begitu pun misalnya ada seorang bos gitu ya terhadap anak buahnya, itu punya kewenangan. Nah, kemudian Nabi melanjutkan fa illam yastati, kalau tidak mampu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, artinya kan tidak semua kita ini punya kekuasaan. Nabi melanjutkan fabilisanihi, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Dengan lisannya itu maksudnya apa? Dengan dakwah, dengan menyampaikan. Tentu menyampaikan kebenaran itu para ulama mengatakan harus memperhatikan tiga hal. Yang pertama harus menyampaikan kebenaran itu harus menyampaikan dengan bahasa yang tepat. Nah gitu ya. Meski kebenaran, tapi kalau bahasanya tidak tepat itu juga kadang direspon negatif oleh orang. Yang kedua harus memperhatikan dengan cara yang tepat, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah di waktu yang tepat. Nah, jadi menyampaikan kebenaran itu harus diperhatikan tiga ini. Dengan bahasa yang tepat, waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Nah, kenapa penting kita melakukan seperti ini? Agar kemudian tadi tidak salah dipahami, ya kan? Kemudian tidak merasa digurui, ya, tidak merasa lebih pintar, sok dan seterusnya, sehingga mereka akan memahaminya bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sesungguhnya adalah kebaikan yang kembalinya untuk mereka juga. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi, fa illam yastati, kalau betul-betul juga tidak mampu dengan lisannya. Kita belum mempunyai kemampuan untuk menyampaikan dengan lisan itu, kata Nabi fabi qalbihi, maka rubahlah dengan hatinya. Merubah dengan hati itu maksudnya adalah tidak rela, tidak ridho melihat pelanggaran itu. Ketika ada orang melakukan pelanggaran itu kita tidak ridho, bukan merasa senang malah kalau ada orang melakukan pelanggaran kita senang, bukan, tetapi sikapnya adalah merasa tidak ridho. Kemudian juga kita mendoakan supaya orang yang melakukan kemaksiatan itu dia bisa berubah kepada yang lebih baik, berikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang ketiga ini kata Nabi dzalika adhaful iman, itu selemah-lemahnya iman. Artinya kalau masih bisa kita dengan kekuasaan tadi, masih bisa dengan lisan tadi, ya itu sebaiknya diutamakan. Alternatif yang terakhir baru dengan hatinya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa dipahami.
3: Demikian Pak Faiz ya. Kita juga punya pertanyaan dari Pak Yusuf di Tombarano ini, Ustadz juga. Ini mungkin juga sering terjadi di lingkungan kita, bahkan mungkin juga terjadi di diri kita sebenarnya ya, karena ketika sudah hijrah begitu, ini kan bukan hanya tahun hijri ya, Masehi pun juga mungkin demikian. Ketika tahun baru tuh pasti kita sudah punya daftar list nih yang merubah diri dan lain sebagainya, sudah punya nih niat setahun berikutnya dan setahun yang lalu juga sudah ini. Tapi ketika di perjalanannya ini tergoda lagi ya kan, nah ini bagaimana ini sebenarnya untuk bisa menetapkan hati atau juga mengontrol diri kita agar tidak kembali ke hal-hal yang negatif mungkin setahun kemarin begitu Ustaz.
1: Oke, baik. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan pernah menyampaikan begini bahwa al imanu yazidu wal yanqus, iman itu kata Nabi kadang bertambah kadang berkurang. Bahwa itu sesuatu yang alami gitu ya, sesuatu yang alami, bahwa kadang ketika kita ada kondisi tertentu kita itu semangat untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan hal-hal yang positif, tapi dalam kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu kita juga keimanan kita berkurang, yeah, gitu ya. Ya bahkan mungkin tak jarang di antara kita meninggalkan perintah itu, bahkan juga mungkin justru sebaliknya, kebalikannya. Mm-hmm. Bukan meninggalkan sekedar meninggalkan perintah, tapi justru melakukan kemaksiatan. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika ketika hal itu terjadi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berusaha untuk mempertahankan keimanan kita itu. Kalau bisa, kalaupun dalam keadaan lemah, jangan biarkan dia lemah, ya lemah sekali. Atau kalau ibaratkan orang gini, kalaupun dia jatuh, jangan sampai tidak bisa bangkit lagi, gitu ya. Jatuh nggak apa-apa, yang penting bisa bangkit lagi, nah, gitu. Itu poinnya gitu ya. Tapi kalau sudah jatuh, kemudian tidak bisa bangkit, itu masalah, nah, gitu. Itu PR besar sekali gitu ya. Artinya, ketika kita sudah komitmen untuk melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, dalam kondisi tertentu kita kemudian meninggalkan ketaatan itu, justru melakukan sesuatu yang dilarang, maka perintah di dalam Al-Quran itu kan adalah taubat.
3: Iya.
1: Ya kan? Taubat. Taubat itu apa sih? Taubat itu adalah dari bahasa Arab, dari kata taba yatubu taubatan, yakni kembali. Artinya ketika kita melakukan kemaksiatan atau tidak komitmen lagi, tidak istiqomah lagi, segera taubat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita taubat itu, kita di situlah pentingnya kita melakukan muhasabah, gitu ya. Melakukan muhasabah. Kenapa sih ini kita tinggalkan? Kenapa sih ini kita lakukan? Hanya dengan melakukan muhasabah itulah kemudian kita akan bisa mengetahui level diri kita itu ada di mana, gitu ya. Nah, tanpa melakukan muhasabah itu memang akan susah. Boleh jadi kita berada di jalan yang belum tepat, tetapi karena tidak ada muhasabah akhirnya terus menerus.
3: Benar.
1: Tapi kalau kita ada muhasabah, ya kan, ada evaluasi, maka kita akan bisa mengetahui kita sudah berada di jalan yang mana.
3: Betul. Ya. Baik. Ya. Kita sudah ada Pak Yunus Ibrahim juga ini, Ustadz dari Konawe Utara. Kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
3: Pak Yunus, langsung pertanyaannya.
4: Masalah, mungkin luar tema yang ini, Pak.
3: Iya. Yeah. Terkait hijrah ini, Pak Yunus.
4: Kalau pagi di ujung pandang, itu masalah tahiyat. Karena di dalam tahiyat, menurut yang kita dengar bahwa selawat yang dipakai itu selawat mati. Nah, sedangkan di sana dia katakan postasnya itu hari, selawat hidup juga bisa. Ya, jadi itu yang kami pertanyakan solusinya.
3: Maksudnya untuk dipergunakan di mana ini? Pada saat sholat atau gimana? Pada saat sholat ya?
4: Enggak di saya ikuti mutiara pagi di RRI Jumpanda mungkin
3: di Makassar.
4: Pas sudah mungkin lama sedikit itu bang kali.
3: Oke.
4: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas ini Ustadz ya sebenarnya terkait dengan selawat mati, selawat hidup ini gimana ini?
1: Iya. Jadi pada dasarnya begini, ini mungkin salah konsepsi ya di tengah-tengah masyarakat ada. Ini juga saya baru mendengar istilah ini, selawat hidup, selawat mati.
3: Bingung juga saya.
1: Ya, jadi selawat itu Pak Yunus itu sebenarnya satu saja, gitu ya. Jadi selawat itu ya selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama tidak ada yang kemudian mengklasifikasi ada selawat hidup, selawat mati. Selawat itu ya inti selawat dari itu adalah doa, doa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selawat itu dalam Islam memang perkara yang sangat penting ya, perkara yang sangat penting Mbak Sofi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada dalam sebuah hadisnya menyampaikan begini, man shalla alayya salatan wahida, siapa saja yang berselawat kepadaku itu satu kali. Satu kali kita berselawat kepada Nabi, maka Nabi melanjutkan sallallahu alaihi ashrah, maka Allah itu akan berselawat kepadanya. Jadi kalau kita mohon ampun kepada, memohonkan ampun, mendoakan Nabi itu satu kali, maka akan dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Gitu. Jadi keutamaannya itu besar sekali bersolawat. Hanya saja sekali lagi solawat ini adalah tidak perlu dibagi-bagi gitu ya. Ada solawat hidup, solawat mati. Solawat itu adalah solawat yang bisa diucapkan kapanpun, dimanapun gitu
3: betul,
1: ya.
3: Betul.
1: Itu sebagai bagian sebagian daripada zikir sebenarnya gitu ya. Itu adalah bagian daripada zikir kita doakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan insyaallah doa itu akan kembali kepada kita.
3: Oke, gitu ya. Baik. Demikian Pak Yunus ya. Baik, Ustaz, terakhir barangkali yang juga menjadi pertanyaan kita semua ini di era modern seperti sekarang ya. Mungkin yang menjadi tantangan terbesar nih, Ustaz, dalam berhijrah di era digitalisasi sekarang nih. Ini kan tentunya pengaruhnya juga luar biasa nih. Pengaruhnya juga sudah semakin bervariatif begitu ya, semakin modern juga. Nah, bagaimana yang menghadapi ini?
1: Iya, baik. Bahwa kehidupan kita berada di era modern, era globalisasi itu sesuatu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Di mana arus informasi itu sangat pesat sekali ya. Kadang kita tidak bisa membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar, mana informasi yang betul-betul valid, mana informasi yang hoax gitu ya, apalagi di era like and share gitu.
3: Benar.
1: Ya, maka disinilah pentingnya kemudian kita mengikuti panduan dalam Islam gitu ya, bahwa seorang Muslim itu harus mempunyai komitmen di dalam dirinya, tidak melakukan yang baik, tidak mengucapkan kecuali yang baik, menyukai kecuali yang baik-baik gitu ya. Nah, artinya dalam kondisi saat ini seorang Muslim itu harus bisa menampilkan identitas dirinya sebagai seorang Muslim, ya kan? Tidak boleh kemudian terpengaruh bahwa kecanggihan teknologi, informasi dan sebagainya itu sesuatu yang sesuatu yang harus kita terima sebagai alat, sebagai kebutuhan untuk membantu aktivitas kita. Tetapi kemudian tidak kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang akan merubah diri kita, apalagi merubah identitas kita sebagai seorang Muslim, ya kan? Banyak orang kemudian, mohon maaf ya, ini banyak sekali itu kalau kita lihat di TikTok, kita melihat di Facebook.
3: Ini pengaruh media sosial yang luar biasa gitu ya.
1: Pengaruh media sosial, misalnya banyak, mohon maaf ya, misalnya banyak ibu-ibu yang kemudian joget-jogetan di dalam masjid gitu ya. Atau banyak kemudian yang menampilkan auratnya gitu. Nah, sehingga kemudian mohon maaf, ini kemudian tidak ada tanda kutip ya, tidak ada rasa malu lagi gitu ya. Tidak menunjukkan identitasnya lagi sebagai seorang Muslim, ya kan? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bahkan adalah bagian daripada iman. Artinya orang Muslim itu harus mempunyai rasa malu di dalam dirinya. Malu dalam arti melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malu dalam menyampaikan yang baik gitu. Bukan, tetapi malu dalam hal melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Terakhir, jangan sampai kemudian kita yang tergerus gitu ya. Di era teknologi ini jangan sampai kemudian yang tergerus oleh teknologi. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menggunakan teknologi itu untuk menambah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan.
3: Sepakat. Gitu. Kayaknya memang harus ditambah ini ya, kalau berbicara soal hijrah bukan hanya soal tindakan, sikap, tapi juga ketikan gitu ya. Media sosial makin merajalela nih. Baik, sebagai closing statement kita, Ustadz, terakhir mungkin untuk sebagai penutup juga ya, terkait topik kita pada Mutiara Pagi kali ini, untuk tema yang juga kita sudah angkat, hijrah menjadi momentum perubahan diri keluarga dan masyarakat. Ustaz, silakan.
1: Ya, baik. Sebagai penutup ya, ini mudah-mudahan kita penting untuk melakukan hijrah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tadi, bahwa seorang Muslim itu harus segera melakukan hijrah, karena hijrah ini tidak ada yang mengetahui bahwa besok lusa ini kita masih bisa ada, kita masih ada di dunia ini atau tidak. Kadang ada orang yang kemudian menunda-nunda gitu ya, menunda-nunda, ah nanti saja, ada istilah itu belum dapat hidayah, belum dapat bisikan gitu. Tidak, seharusnya seorang muslim itu harus segera melakukan hijrah, melihat dirinya kalau dia kalau dirinya itu masih belum melakukan ketaatan, kalau kita belum bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus segera. Jangan ditunda, karena besok atau lusa itu tidak dijamin kita masih ada atau tidak. Kita masih melihat matahari terbit atau tidak gitu ya. Nah, oleh karena itu terlebih ya perkara yang paling penting tadi terkait dengan masalah keimanan. Ini penting sekali. Nah, para sahabat Nabi itu sampai mereka kemudian mau meninggalkan kampung mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan harta anak-anak mereka, keluarga mereka di tempat yang sebelumnya mereka tidak nyaman untuk beribadah, itu semata-mata untuk menyelamatkan keimanan mereka. Iya. Oleh karena itu, maka seorang muslim itu harus betul-betul memperhatikan hal ini, bahwa keimanan itu adalah bekal yang terbaik, adalah sesuatu yang kita miliki yang sangat berharga dalam diri kita. Nah, kalau kita melihat keimanan kita ini belum berada di jalan, kalau bahasa Al-Quran itu siratal mustaqim, berada di jalan yang lurus, maka segera hijrah. Gitu ya? Segera hijrah maksudnya segera lakukan, segera tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT dan segera lakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita dijemput oleh Allah SWT dalam keadaan hijrah itu. Baik. Dalam keadaan taat, dalam keadaan melakukan kebaikan kepada Allah SWT. Sekira demikian Mbak Sofi.
3: Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz sudah hadir di Pro 1 RRI Kendari dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita kali ini. Dan tentunya juga apa yang sudah disampaikan ini tentu menjadi muhasabah untuk kita semua, bagaimana tentang proses menjadi lebih baik dari hari ke hari, di mana perubahan besar ini tentunya akan selalu dimulai dari langkah kecil, kemudian juga dari niat yang tulus dan dari keberanian untuk memulai. Terima kasih sekali lagi juga untuk Anda pendengar yang juga sudah bergabung bersama dalam Mutiara Pagi kita kali ini, dan menjadi akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi sekali lagi untuk Pak Dirman SPDI MPDI selaku dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Dan ini menjadi akhir kebersamaan untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah pagi.
1: Untuk penerbangan pertama, kloter 32 asal Kota Kendari. Dan insya Allah, mudah-mudahan pimpinan kita, Bapak Gubernur, bisa menerima secara langsung.
2: Nah, kalau kita sudah bisa meningkatkan kelas pertanian kita, naik kelas, bisa intensifikasi, maka kita nggak peduli lagi mau musim hujan, mau musim panas, tomat selalu ada, lombok selalu ada, kacang panjang semua selalu ada.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Kloter pertama jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di hari ini di Kendari. Wakil Wali Kota Bau-Bau Ode Hamsinabolu mendorong intensifikasi pertanian pada komoditas cabai dan tomat. Inilah Warta Berita Daerah pagi selengkapnya edisi Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, kloter pertama jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba hari ini di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
3: Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalanjaya, mengatakan seluruh jemaah haji asal Sultra telah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah dan Mina dengan lancar. Saat ini para jemaah berada dalam tahapan persiapan untuk kembali ke Indonesia setelah menjalankan seluruh kewajiban utama selama musim haji tahun 2026. Menurutnya, kepulangan jemaah haji Sultra gelombang pertama yang tergabung dalam kloter 32 dijadwalkan berangkat dari Bandara Madinah pada hari ini Rabu 24 Juni 2026. Rombongan tersebut tiba di Embarkasi Makassar pada hari yang sama pukul 19.15 waktu Indonesia bagian tengah, dan kepulangan ini menjadi awal proses pemulangan jemaah haji Sultra yang akan berlangsung secara bertahap hingga awal Juli 2026. Setelah tiba di Embarkasi Makassar, jemaah kloter ke-32 akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari pada 25 Juni 2026. Muhammad Lalanjaya juga mengatakan guna mengakomodasi kepulangan seluruh jemaah, penerbangan menuju Bandara Halu Oleo dijadwalkan dalam 3 tahap, dengan penerbangan pertama dimulai pukul 12.15 waktu Indonesia bagian tengah, kemudian disusul penerbangan kedua dan ketiga sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan Pemprov Sultra juga telah menyiapkan agenda penyambutan bagi para jemaah haji.
1: Jadi dari Madinah itu pukul 00.15, jadi waktu Arab Saudi, dan insya Allah tiba pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah di Embarkasi Makassar. Seperti itu, dan insya Allah akan diberangkatkan besoknya mengusul untuk Kota Kendari 3 penerbangan, diawali dengan penerbangan pertama di pukul 12.15. Nah, tiba insya Allah pukul 13.45 untuk penerbangan pertama kloter 32 asal Kota Kendari. Dan insya Allah mudah-mudahan pimpinan kita, Bapak Gubernur, bisa menerima secara langsung di ruang atau di depan PPIP bandara nantinya.
3: Lebih lanjut, PLT Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sultra, Muhammad Lalanjaya, berharap seluruh proses pemulangan jemaah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, seluruh jemaah haji asal Sultra dapat tiba di daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat, sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga.
0: Sementara itu, saudara pendengar, tim Busar 77 Polresta Kendari berhasil menggagalkan rencana penyelundupan sebanyak 127 tabung gas LPG 3 kg ke daerah lain. Selengkapnya reporter RRI Kendari Ferry Musafir melaporkan.
4: Polresta Kendari menyita sebanyak 127 tabung LPG subsidi 3 kg yang diduga diperjualbelikan secara ilegal dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan distribusi barang bersubsidi di Kota Kendari. Kapolresta Kendari, Kombespol Edwin Elsengga, menjelaskan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas perdagangan LPG yang tidak sesuai ketentuan di wilayah Kelurahan Baruga. Saat melakukan penyelidikan, petugas menemukan puluhan tabung gas subsidi yang diduga telah dikumpulkan oleh pelaku untuk dijual kembali kepada konsumen di luar sasaran yang berhak menerima subsidi pemerintah. Dua orang berinisial OH dan SP diamankan dalam perkara tersebut.
5: Tindak pidana niaga ya, terkait LPG 3 kg bersubsidi pemerintah. Korban adalah negara, pelaku inisial OH dan inisial SP, dua orang pelaku, pekerjaan swasta, alamat Kota Kendari. waktu dan kejadian Jalan Poros Bandara Halu Uleu. Kejadiannya pada tanggal 8 Juni 2026. Barang bukti 127 tabung gas 3 kg yang berisikan liquefied petroleum gas. Ini ya, rekan-rekan.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, keduanya diduga membeli LPG bersubsidi dari berbagai kios eceran sebelum menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi kepada pelaku usaha kuliner di Kota Kendari. Polisi masih melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan distribusi lain yang terlibat dalam praktik ini. Seluruh barang bukti dan terduga pelaku kini diamankan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Dari Kota Bau-Bau, pendengar, Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wode Hamsinabolu, mendorong dilakukannya intensifikasi pertanian, khususnya pada komoditas cabai dan tomat yang kerap menjadi salah satu pemicu inflasi. Selengkapnya dilaporkan Afriansyah.
2: Supaya kita tidak terombang-ambing inflasi ini, hanya lombo-lombo, tomat-tomat, aduh kita di sidang terus.
6: Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wode Hamsinabolu, menegaskan intensifikasi pertanian menjadi langkah utama yang harus dilakukan untuk menekan inflasi daerah, khususnya pada komoditas cabai dan tomat yang selama ini kerap memicu kenaikan harga. Menurut Hamsina, Kota Bau-Bau masih sering menghadapi tekanan inflasi akibat terbatasnya produksi sejumlah komoditas pangan. Kondisi tersebut membuat harga mudah bergejolak saat terjadi perubahan musim maupun gangguan pasokan.
2: Supaya kita tidak terombang-ambing inflasi ini, hanya lombo-lombo, tomat-tomat, aduh kita di sidang terus oleh Kementerian Pusat karena inflasi hanya ya lombo tomat. Nah, kalau kita sudah bisa meningkatkan kelas pertanian kita, naik kelas, bisa intensifikasi, maka kita nggak peduli lagi mau musim hujan, musim panas, tomat selalu ada, lombo selalu ada, kacang panjang semua selalu ada.
6: Hamsina mengungkapkan inflasi Bau-Bau kerap menjadi perhatian pemerintah pusat karena komoditas seperti ikan, cabai, dan tomat berulang kali menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Karena itu, Pemkot Bau-Bau mulai mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui berbagai program yang lebih terarah. Wawali Bau-Bau meminta Dinas Pertanian menyiapkan proyek percontohan sebagai model pengembangan pertanian modern yang sesuai dengan kondisi daerah. Menurut Hamsina, intensifikasi pertanian tidak hanya berdampak pada pengendalian inflasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Sementara di sektor perikanan, lanjut Hamsina, Pemkot Bau-Bau mendorong penguatan kapasitas penyimpanan hasil perikanan melalui cold storage. Fasilitas tersebut dinilai penting agar stok ikan tetap tersedia saat pasokan menurun.
2: Seandainya bisa stokin

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar, demikian sudah kita hadirkan informasi Warta Berita Daerah pagi, kebersamaan kita untuk hari ini, dan selanjutnya akan kita langsung ikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Skotlandia melawan Brazil.
1: Tanya untuk di pagi hari ini.
2: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini

0: update informasi terkait lalu lintas bersama rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic update. Traffic update. Traffic update.
0: Yo, pagi ini pendengar dan juga pemirsa sudah bersama dengan Bribtu Komang. Selamat pagi, Bribtu Komang.
2: Selamat pagi rekan Sofi.
0: Kabar gimana nih pagi ini?
2: Kabar baik rekan Sofi.
0: Baik, langsung informasinya untuk terkait lalu lintas kita, kondisinya hari ini untuk Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara seperti apa? Silahkan.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribtu Komang dari Ditlantas Polda Sultra akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Sultra agar perjalanan Anda tetap aman dan lancar. Untuk titik yang pertama di Jalan Made Sabara, situasi arus lalu lintas terpantau masih cukup landai. Untuk cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah. Mengingat jalanan ini merupakan jalan persimpangan, kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi Jalan Made Sabara agar tetap berhati-hati, kurangi kecepatan kendaraan demi keselamatan diri dan pengendara lain. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Muna, tepatnya depan kantor Kejaksaan Negeri Muna. Situasi arus lalu lintas pagi ini terpantau landai, untuk cuaca terpantau cerah. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian traffic update pagi hari ini, kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Ya, Bribtu Komang, mungkin juga bisa disampaikan ya, apakah terpantau juga untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran Bundaran Adi Bahasa atau juga di Bundaran Tank barangkali?
2: Baik rekan Sofi, untuk situasi arus lalu lintas secara keseluruhan di Kota Kendari terpantau ramai namun tetap lancar. Personil kami sudah siap sedia melaksanakan pengaturan di pagi hari, tepatnya di jam-jam rawan dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi telah melaksanakan pengaturan pagi. Demikian rekan Sofi.
0: Baik, untuk himbauan keselamatan Bribtu Komang, silakan.
2: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengutamakan keselamatan, serta menjaga etika dan kesabaran saat berkendara di jalan raya. Gunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4, serta gunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara roda 2 maupun yang dibonceng. Tidak melawan arus, hindari kebiasaan mengabaikan keselamatan hanya karena jarak yang dekat. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat pengguna jalan yang telah tertib berlalu lintas. Demikian traffic update pagi hari ini. Kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Baik, terima kasih Bribtu Komang. Terima kasih juga untuk rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara atas informasi lalu lintas yang juga sudah disampaikan. Kita akan ketemu lagi jam 4 sore ya untuk juga kembali mengupdate seperti apa kondisi lalu lintas di Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi lalu lintas bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Informasinya juga kembali akan kita update nanti di jam 4 sore, tentunya hanya di Pro 1. Dan seperti yang sudah disampaikan, untuk kondisi secara keseluruhan, kondisi lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya pun juga demikian di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, ini terpantau ramai lancar. Namun tentunya tetap dihimbau kepada Anda, seluruh pengguna kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 untuk selalu berhati-hati dan mempersiapkan surat-surat

0: kendaraan ketika hendak berkendara, dan juga memperhatikan kondisi mobil ketika hendak dipergunakan, entah itu mungkin di dalam kota Kendari atau juga menuju ke luar kota Kendari. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini, jangan kemana-mana, dan nantinya kita akan kembali lagi untuk menyimak babak kedua jalannya pertandingan antara Skotlandia dan juga Brazil bersama RRI Pro 1 Network se-Indonesia. Tetap di Pro 1.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.